0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Muari debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah mulai masuk di rumah-rumah gitu ya. Kita rasakan banyak debu yang menempel gitu. Tetap hati-hati, pakai masker ya, karena imbasnya banyak ya. Pasti yang terdekat adalah batuk, Mina Muari. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan hujan cepat turun ya, biar abu itu segera hempas dari muka bumi ini ya. Tapi Bang Medi gak boleh dihempas ya, Mina Muari, karena terus menemani Mina Muari dalam melalui pagi kami sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagu juga cuma lagu-lagu daerah Nusantara di Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang menyimpan kisah cinta para leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana,

0: kuping ko.
1: Anan niya gabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin na kagani. May warong sa dia, tsaka mo na kagani. Hadyo gamasa, may di unyin-unyin na kagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulo ko ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko doon. Di ko prasi merah putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Epi mo ne, prasi merah putih. Kapa cerita na na kita?
0: Sina, ko prasi desa merah putih na program nasional ya pamakita. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi Sina. Dacok ko dong ngepang ko papan hoke ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham cuma kam supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah.
0: Lapa, kuantak ko pa. Lapa.

Perkiraan cuaca di Provinsi Lampung hari ini, Lampung Selatan cerah, Lampung Tengah juga sama, Lampung Utara juga cerah. Lampung Utara berudara kabur, Tulang Bawang cerah, Tanggamus berudara kabur. Lampung Timur cerah sama juga dengan Wai Kanan, Pesawaran udara kabur, Pering Sewu cerah. Mesuji cerah berawan, Tulang Bawang Barat cerah, kemudian Pesisir Barat juga berawan. Kota Barat Lampung cerah dan Kota Metro diperkirakan berawan.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: 4 FM Suara Budaya.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minamori Pak Gundi, Perempat FM Suara Budaya Lampung, ada pukul 7.40 walu menit waktu Indonesia Barat. Kam Pak Gundi lom helauni pagi khani di suasana khani sinji minak muaki di khani minggu tanggal 6 di bulan September tahun 2026. Dan lupa gue minak muaki saya agak luah jak lamban, gue nama memakai masker gitu ya, supaya minak muaki tetap bisa menjaga kesehatan dari debu-debu yang ada ya di seputar tempat tinggal minak muaki di kesempatan hari ini. Masih juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara, kita akan menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: di. Di palakko met at sa pihakan na di makulia iya talula pa sukula. Wala kaya kulia buwaking iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalakko api-api met.
1: Ay, iya kipagi kerja niya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
0: Cak niya po kuol, mas kula kau dah leko, mulah niya po kuol.
1: Kadu tak lagi agak habis kula, presiden kadu uat, gubernur kadu uat, kadu niya po kuol kau di puna di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gogo kena agak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tu nang kuol juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengada duit nanya, nyanyi masakat lo ya Allah. Ngina nihan dong ke Monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duit lain alasan medi. Pemakita hiji gantala monian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sekolah mampu. Sekula kok anakmu miskula rakyat.

0: menyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan tadi.
0: Hapsa lagi lapan untuk nyak ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah.
2: Teman miskin, teman miskin. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Minam, warga di sejumlah wilayah di Bandar Lampung dibuat heran dengan fenomena hujan debu yang terjadi pada Sabtu malam. Material berwarna abu-abu tipis terlihat turun dari menempel juga di kendaraan, atap rumah maupun juga sejumlah permukaan benda di luar ruangan. Awalnya sebagian warga mengira material yang turun merupakan debu biasa, namun setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau kembali meningkat, warga baru mengetahui bahwa material ini merupakan abu vulkanik yang terbawa angin dari kawasan Gunung Api di Selat Sunda. Dan Minak Muahi Tangguh, warga Bandar Lampung, mengaku bahwa awalnya dikira debu biasa dan heran seperti ada hujan, tapi yang turun malah debu setelah dilihat kabar Gunung Anak Rakatau erupsi, ternyata itu adalah abu vulkanik. Warga lainnya juga mengatakan material halus tersebut cukup terlihat ketika menempel pada kendaraan dan permukaan yang berada di luar rumah. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas sepanjang 2026 telah mencapai 16 kejadian dengan total area terdampak mencapai 6.984 hektar. Kondisi ini membuat pengelola TNWK memperketat patroli dan pengamanan kawasan, terutama memasuki periode rawan kebakaran yang dipengaruhi fenomena El Nino dan juga angin kencang. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi mengatakan sebagian besar kebakaran terjadi pada vegetasi semak rawa dan padang alang-alang. Kawasan tertinggi berada di 6 resort bagian barat yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Antajapai Wakca.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Nerima Nihania Minamori tetap setia di Prom 4 FM Suara Budaya Lampung. Kadu pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Pagun juga jamaah Bang Medi Irawan saya ngecek Minamori sampai benar di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi gue Minamori, selagi sibuk-sibuk ini membereskan rumah, membersihkan rumah setelah rumahnya apa ya namanya ya, dimasuki debu gitu ya Minamori. Sekarang saatnya beres-beres rumah, tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan, gunakan masker ya kalau misalkan membereskan rumah, karena kan debunya itu berterbangan lagi gitu kan, dan ternyata bahaya juga kalau misalkan debu itu terhisap oleh hidung kita gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita. Nanti akan kami sampaikan informasinya, tetap di Prom 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Ih, debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
4: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah, supaya gak banyak debu.
3: Oh, gitu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak.

vulkanik atau debu-debu saiwa di sekitar Minak Muahi juga. Jadi masyarakat diminta guna meningkatkan kewaspadaan kayak ngukangi aktivitas di luar lamban nyusul kemunculan debu tebal saing ngopako abu vulkanik jak Gunung Anak Krakatau ya Minak Muahi. Hal ini disampaikan analis bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Wahyu Hidayat Minak Muahi ya. Dan dicawa ko abu vulkanik ngemi karakter bubida jama debu biasa sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan utama guai kelompok rentan. Di Jawa kok paparan abu vulkanik lain cuma berisiko terhadap saluran pernapasan tetapi juga dapat memicu gangguan di mata kayak juga di kulit Minak Muahi. Jadi kamu harus pakai masker dan dapat juga pakai kacamata gitu. Jadi kita pakai masker aja bisa terpapar mata, mata kita bisa bengkak, bisa alergi kulit sampai gatal-gatal yang hebat. Bahkan di Jawa kok bawa di Haluk satu kasus warga yang mengalami mata bengkak akibat paparan abu vulkanik dan satu kasus alergi kulit tangan yang gatal dan memerah setelah kena abu vulkanik setelah menyapu abu tersebut Minak Muahi. Ditegaskan abu vulkanik tidak bisa disamakan dengan debu jalanan yang biasa ditemui masyarakat sehari-hari karena abu vulkanik beda dengan abu jalanan ya. Kalau abu jalanan biasa aja imun tubuh kita bisa sudah biasa, tapi kalau abu vulkanik ini jenis abunya berbeda dan diminta perhatian lebih diberikan kepada kelompok rentan seperti orang dengan penyakit tertentu, lanjut usia serta bayi dan juga balita.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Assalamualaikum, kuku, dengar yung kayung ni kujak dua, wacaha, kirim tamu sa.
2: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa, nolok tamas, si kebayang unyi gatanya mangsa, ni ku mabayak.
1: Ya Allah, nyak maga bayak, Medi, nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nyak mana jak melulas pembayakanku di RT, si kamdudi, nyak maga bayak.
2: Nyak juga kan ngebeli, weh, butuhnya.

0: Pokoknya pak, aku tunggu nih di lambang gua. Aku tunggu.
1: Ya, makanya aku tunggu duit. Aku apa pokoknya? Makanya duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena

0: Derajat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Elektronik sangat berbahaya, dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut, iritasi mata, dan alergi kulit karena mengandung partikel mineral dan kaca yang tajam. Bahaya utama abu vulkanik bagi kesehatan yaitu gangguan pernapasan karena partikel halus yang terhirup bisa memicu batuk, sesak nafas, nyeri dada, serta memperparah kondisi penderita asma, bronkitis, atau juga PPOK. Kemudian kalau masalah pada mata, debu tajam dapat mengiritasi kornea, menyebabkan mata merah, berair, nyeri gatal, hingga konjungtivitas dan abrasi kornea. Selain itu juga bisa menyebabkan iritasi dan alergi kulit, karena kontak langsung dengan abu dapat menumpu atau membuat kulit gatal-gatal, memerah, atau mengalami peradangan. Jadi gimana caranya untuk melindungi diri? Tetap berada di dalam rumah dan tutup rapat ventilasi pintu serta jendela. Gunakan masker yang rapat seperti standar N95 atau masker medis saat terpaksa keluar ruangan. Pakai kacamata pelindung dan topi untuk melindungi mata serta kulit kepala dari paparan debu serta basahi abu terlebih dahulu sebelum disapu agar partikel tidak kembali berterbangan di udara. Bahaya Mina Muwaki ya, makanya jaga kesehatan. Masker siapin di rumah Mina Muwaki. Kalau keluar-keluar selain pakai masker juga pakai kacamata ya, agar mata terlindungi dari paparan debu vulkanik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Budaya Lampung. Wakca Jam Siwa.
1: Minamu akhir debu vulkanik yang terbawa hingga ke kota Bandar Lampung mulai mengganggu aktivitas warga. Untuk mengurangi debu yang berterbangan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan jalan pada Sabtu malam. Penyemprotan dilakukan menggunakan armada pemadam yang bergerak perlahan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol. Air disemprotkan ke permukaan jalan untuk membasahi debu agar tidak kembali berterbangan. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan langkah ini dilakukan setelah pihaknya menerima keluhan masyarakat terkait dengan debu. Informasi yang terakhir, Mina Muahi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mengatakan status Gunung Anak Krakatau merupakan salah satu cagar alam yang dilindungi undang-undang, yang mengatakan kawasan Gunung Krakatau tersebut bukan merupakan kawasan wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tony Ferdiansah mengatakan mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau yang memiliki aktivitas vulkanik cukup aktif dan berada pada level 3, ini yang menyebabkan wisatawan dilarang terlalu dekat dengan kawasan konservasi. Mina Muahi, selain itu kondisi Gunung Anak Krakatau pada level 3 selaras dengan penjelasan Disparekraf Balai Konservasi Sumber Daya Alam menegaskan larangan melakukan aktivitas di zona konservasi sebagai upaya menjaga kelestarian alam sekaligus keselamatan masyarakat. Anda capai wakca pukul siwa, tukup tunggu malah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han Ikuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon Perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasar juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apikabah minamu haki sonyini. Kekal minamu haki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah.

0: berberes-beres ria setelah semalam mungkin daerah atau rumah Minamuaki terkena debu vulkanik dari apa namanya erupsi Gunung Gunung Anak Krakatau gitu Minamuaki ya. Di pagi Kani Sinji sambil ngancam Minamuaki bersibuk-sibuk, Bang Midi ngancai dalam acara Nemu Nyima. Silakan saya gabung melalui telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, anjak siapa nih?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi, apa kabar Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, ya. Oke deh.
1: Cuma cuaca lah, apa nih, udara yang tidak sehat.
0: Tidak sehat ya, sama ini di Lampung juga sama ini.
1: Berkabut juga ya.
0: Panas, cuman bahkan debu udah masuk ke rumah-rumah.
1: Kalau di sini berkabut, kabut asap.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi lagunya apa nih Bang Messi?
0: Iya, kita lagunya ada Bu Andai-Andai, kemudian ada Balin Pilih sama Kapan Mulang.
1: Di Ambai-Ambai
0: ya. Bu Andai-Andai ya, Pak Yuki kan salam.
1: Salamnya pertama sekali untuk nyambang Miki ya, selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Mbah Jaro, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atin, ada Bang Bakir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasrud, ada Bang Arman, ya. Ada Bang Abdullah, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi Janiago. Untuk semua tempat terkecuali dari yang kedua hingga yang terakhir ya. Untuk yang Bang Pindi Irawan, selamat pagi, selamat semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih juga menentukan gabung ya. Si Bakir ini Minamuaki, silahkan. Kan terima luat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Senen. Ya pun.
2: Ibu yang mana?
0: Nah Bang, pakai masker nih ku Bang.
2: Ina, saya sepatu penuh dia abu.
0: Abu, lain penuh duit lainnya Bang. Penuh abu. Ki labung-labung duit Bang, mau nih labung debu kan Jepang. Awas niku salah pakai masker, punya nama masker Bang, lain masker Bang. Ya Allah. Lagunya Wak Bu Andai-Andai, terus Uat Balin Pilih atau Kapan Mulang?
2: Bu Andai-Andai.
0: Bu Andai-Andai ya, Pak Yuki dah.
2: Bu Andai-Andai jaga daya, semoga sehat. Bang Yuki dan Kombal Minan Wati di Sengsem Aini Pulang Panggung Juga Tambah Lampung Timur Gigi yang Kekeluaran Kendi Bu Kekeluaran Nurgi Suka Usi Bersa Baja Baca Bakir Baca Kali Oke Batu Asin Sendiri Kita lah Pakai Ikan-Ikan Ya
0: Awas deh Bang, punya nama sambol debu nasa Bang. Iya. Salam Bang Senen, terima kasih. Kata Bang Senen banyak debu di rumahnya, bukan cuma di rumah Bang Senen doang nih. Di kantor RRI juga seputarannya debunya banyak juga Minamuaki. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun anjak jomblo.
3: Jomblo Bang.
0: Api kabar jomblo.
3: Sehat Bang, alhamdulillah.
0: Apa tanggamu juga jadi kena debu sih ya lo?
3: Kena cuci Bang.
0: Oh.
3: Nah, api kecil-kecil enggak wo.
0: Ketiak, mentiak kena lah yo.
3: Hai.
0: Iya.
3: Sehat Bang ya.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya api Bang.
0: Lagunya Wak Bu Andai-Andai, terus Wak Balin Pilih, Jama Kapan Mulang.
3: Kapan Mulang Bang?
0: Pak Yuki dah kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam Bang Yowok ya Ham, Bang Irin, Bang Zaini, Mama Rido, Mama Pungki, Ibinan Wati, Bunda Samba, Nabila, Kang Basir, Kang Waman, Kato Asin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, selamat pagi, Arman Tah juga, selamat pagi.
0: Iya.
3: Yeah. Cukup ini Bang.
0: Yuk.
3: medis sama tugas, Bang. Makan selalu, Bang.
0: Siap.
3: Jalan ke pasar pagi. Mampir ke toko beli lele. Terima kasih buat Bang Medi.
0: Iya.
3: Jomblo cuma ikut ngeramein.
0: Siap.
3: Ya kita aja, Bang.
0: Waalaikumsalam ya Putri, terima kasih jomblo di Tanggamus. Wah, Nasrun di Panji ya. Assalamualaikum Pak Nasrun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masih di Sulawesi kah?
4: Masih, Bang. Oh.
0: Ya, kami Lampung ini kan Gunung Anak Krakatau lagi erupsi nih. Debunya udah masuk-masuk rumah nih sekarang.
4: Oh, begitu ya. Ya, tapi tidak sampai di sini, Bang, ya di Sulawesi ya.
0: Iya.
4: Nah, tapi kan jarak jauh-jauh juga, Bang, ya.
0: Iya, tapi kan di sana asap ya. Asap enggak sih kebakaran hutan ya?
4: Iya, ada juga.
0: Iya, benar-benar. Ya, mudah-mudahan cepat selesailah ya.
4: Iya, amin.
0: Amin.
4: Oke. Okay. Lagu yang ketiga saja, Bang.
0: Lagu yang ketiga berarti adalah Kapan Mulang ya, siap.
4: Iya.
0: Kirim salam buat siapa?
4: Pertama-tama, Bang, lagunya sama tugas, selalu bersama keluarga rumah, ya, sama sesuatu pegawai, ada Bung Edo, ada Ibrahim Hamsa Yusuf, ya, ada Tampan, ada Bang Sinin, semuanya lah, tanpa kecuali ya.
0: Iya.
4: Salam jabat Raja Ali. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun, dia juga sudah ikutan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kalau begitu kita nikmati lagu dulu ya, Minamu Ahi. Benokam tilaju keluar dalam ancakan nemu nyimah. Pagun di Perempat FM, suara Budaya Lampung.

0: menihan gornana beras di hulu penuh nian kaduk kutu Susi harum dipalah nikuna
1: niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu iya ma api-api lah sekedah makai beras kini nambah lau nambah seko penampilan ko haga pandai niku haga dipanya
0: harum dipasih niku sih
1: emang yang gue mau cerita kodoh kani sendiri sih kawa kegiatan di balai pekon
0: kegiatan api wih kegiatan api
1: heeeh maknya cerita doeng gue mau jamaniku hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon
0: nutup kuda kepang
1: sulam jalin kepang lain kuda kepang
0: api nasi cai gue mau cawa awas yodi
1: iya benar aduh nyagalapah ketinggalan.
2: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

0: Dorado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gajang, jangan segini-seginian manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mamanu ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang gak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, ya siap.

0: Tuh lagi, kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu bu asak-asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

pemasakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan.

0: drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Narimani Hani Amin Amori tetap setia bersama Pro 4 FM Suara Budi Lampu. Silakan saya gabung Pak Gusikam Tugu di kesempatan pagi menjelang dakwah di Sinji. Nomor teleponnya 0721255112. Halo. Halo. Enggak siapa Ji?
1: Aku.
0: Bang Pendi, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah. Sehat, cuacanya di Bandar Lampung lagi api kabut.
0: Lah, pak kabutnya kena sih ya bang, lamun kabut. Jadi sih kan api kurupi lamban-lamban debu nih.
1: Oh debu ya, oke dia lain debu, kabut asap.
0: Oh kabut ya, sih kan dia debu bang.
1: Iya. Ya kalau gelo tahabu lah.
0: Amin. Iya bang.
1: Apa lagunya jadi?
0: Lagunya wak telu lagu sih disiapko wak lagu saya kasade trio pekos. Kemudian kalau dinanane Arifin saya lagi wak lagu kumbang jambu.
1: Kumbang jambu gimana?
0: Payu kita. Kiam salam nih bang.
1: Salamnya pakai nih bang Senen ya. Papa ada dua puluh lima udon ya, cuma dan waktu ya, cuma Heli di panjang ya, cuma Nabila ya, cuma Rara ya di gedung air ya, cuma Butet ya, cuma apa kita kedua Bang Hamzah Yusuf ini di Jambi ya, terus pakai Nigeria di Bangka Belitung ya, cuma lihat ya, terus pakai siapa lagi Jaini ya, cuma Mbak Eni ya, cuma Minan apa Minan Home ya di Kalihijo ya, cuma yeah. Minan Air ya, mudah-mudahan sehat sehat ya, pakai Sunyi Negara aja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ok, Bang Ohku, Bang Pendi sewa di Oku ya kan tentukan gabung. Siapa lagi Mina Muaki, Pak Gunjikam Tunggu, Pak Gunung Waktu kayak kesempatan gue Mina Muaki saya gabung di kesempatan pagi Kani Sinji dalam acara Nemu Nyimah. Pokoknya sunyinya saya lagi di seputaran Lampung, selagi beberes lamban setelah sebingin kena debu abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Selamat beberes lah Mina Muaki. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jangan lupa ya, karena memang debunya ini cukup banyak ya Mina Muak ya. Kira-kira kan terdengar sekolah lagu spesial juga gue Bang Pendi Jeno kilo lagu Kumbang Jambu ya.

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamo hari Bang Medi harus undur pamit. Terima kasih kadu ngedengis ke Bang Medi anca pukul 5 hingga menjelang pukul 10. Tetap di Pro 4 FM janji wa Leonardo Hendarmin Pasa sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stay safe, stay healthy. Sehat semuanya untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Bina Mori, layanan penyeberangan lintasan Merak Bakauheni masih berjalan normal meski aktivitas Gunung Anak Rakatau berstatus level 3. Humas ASDP Cabang Bakauheni Andi Kurniawan mengatakan pihaknya terus membantu perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau yang masih mengalami erupsi secara terus-menerus. Bina Mori, menurut dari informasi bahwa Cabang Merak dan Cabang Bakauheni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional dengan memperhatikan kondisi cuaca, perairan, serta perkembangan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, cabang olahraga renang diproyeksikan menjadi salah satu sumber medali bagi Provinsi Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Wakil Ketua Umum 2 KONI Provinsi Lampung, Ria Gusria,

melalui pembinaan dan penjaringan atlet sejak dini. Hal itu disampaikan saat menghadiri Fun Swimming Festival yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung di Kolam Renang Pahoman Kota Bandar Lampung. Menurutnya penyelenggaraan kejuaraan renang seperti Fun Swimming Festival dapat menjadi langkah awal untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dibina secara berkelanjutan. Anda capai Wakca pukul 10 takut tengah molo di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat siang. Minak muakin dai kanca seunyini di papun jangan kuti api kabah. Kekalau minak muakin seunyini dalam keadaan sehat, kayak muni aman ya. Minak muakin ulih sebingi sa. Minak muakin lamun nihan berita saya beredar dan tentune harapan nesika minak muaki sunyini dalam keadaan aman kayak muni sehat minak muaki yu hujan abu vulkanik minak muaki saya ngeguyur inju ni pepiha jenganan minak muaki yu jadi debu ataupun juga abu vulkanik dari gunung Anak Krakatau minak muaki ini berdampak gitu minak muaki ya terhadap ratusan bahkan mungkin ribuan gitu minak muaki ya dari rumah-rumah ataupun juga sejumlah pemukiman yang ada di wilayah Lampung ya, lantai teras gitu ya sampai ke pekarangan rumah ini juga minak muaki ketutup gitu ya sama lapisan debu dari Gunung Anak Krakatau dan nggak nyaman pasti ya minak muaki dan beberapa masyarakat juga yang semalam barangkali di jalan pulang gitu ya merasakan ketidaknyamanan gitu dalam perjalanan pulangnya karena debunya itu cukup tebel gitu ya dan buat mata kita itu pedih gitu minak muaki dan ya pastinya di ini kali ya barangkali kita juga harus melakukan persiapan gitu minak muaki seperti kita harus nutup rapat-rapat pintu rumah kita nutup jendela gitu ya dan juga lubang-lubang ventilasi rumah kita gitu terus kalau seandainya ada air yang ditaruh di wadah penampungan air gitu ya di luar, nah itu juga bisa ditutup gitu kan supaya nggak kemasukan material abunya gitu ya mudah-mudahan kita kita berharap ya minak muaki mudah-mudahan sebaran dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini segera mereda gitu ya, jadi aktivitas harian di sekitar rumah juga bisa kembali normal tanpa perlu terus-terusan gitu ya ngebersihin dari yang namanya tumpukan debu ini gitu minak muaki ya wah aduh pastinya dampaknya nggak cuman satu atau dua orang atau bahkan ratusan orang gitu minak muaki hampir banyak lah gitu minak muaki ya banyak orang yang terdampak seperti nelayan juga pastinya ikut terdampak gitu ya minak muaki seperti yang beredar di media sosial video yang beredar gitu ya bahwa seorang nelayan ini merekam detik-detik ketika perahu nelayannya itu dihujani luncuran batu-batu kecil dan juga material pijar dari udara gitu minak muaki ya dan dalam video itu juga kedengeran gitu benturan keras batu yang kena atap perahu gitu ya di tengah kondisi laut yang gelap tertutup abu tebal gitu minak muaki ya dan pastinya juga harapannya minak muaki semuanya sehat-sehat dan tentunya juga utamakan keselamatan ya putung galuat jama minak amalia minak muaki di Dawahani Sinji di acara Nemu Nyimah ya togok pukul 11 waktu Indonesia Barat saya agak gabung dacok telepon di 0721255112 atau saya haga gabung lewat WhatsApp Rompat dacok Muni di 0811720988 ya. Kadu WhatsApp kukuan halo assalamualaikum. Apa kabar?
1: Halo oke.
0: Alhamdulillah. Api bang? Debu yo.
1: Iya.
0: Lamun mawat bang.
1: Tano.
0: Tano.
1: Iya, kanu, debu.
0: Debu, yuk kan. Lamon mawat.
1: Lamon lah.
0: Lamon. Ganta hadu dibersihkan.
1: Hadu.
0: Hadu. Tebol yo.
1: Tebol nihan.
0: Tebol nihan di lamban yang Amalia Moni kesan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. Ya hadulah kekalau gelu keda yo bang.
1: Iya.
0: Nyinda cok beraktivitas luot, yuk kan. Kadusin nama labung muni, yuk kan. Jadi debunya mit ipa-ipa. Pak Yuki dah. Bang Senen Hagen nangis lagunya siapa, bang? Didija. Lagune uat sumpah mati anjak he alam limau jama faniku kadusina uat layau jama kumbang haluan
1: sumpah mati ya.
0: Sumpah mati Pak Yuki dah. Lanjut
1: bunda berjaga baya ini pada panggung minum waktu di sosom tidak sama ada orang timur di diam bahan keadaan di diam keadaan di diam keadaan mungkin di pulang putih sesekan jabatan bahasa pada tadi mama kunci jatuh aja gitu. Terima kasih oh.
0: Iya sama-sama
1: semoga ini selalu sehat
0: amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih untuk Bang Senen sakadu ngabah ko kondisi di lamban ya. Penuh debu monih tebol. aduh halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah lagi kepanasan.
0: Lagi kepanasan ya Allah. Didija lagi lamun debu.
2: Di Bandar Lampung abu nih ya.
0: Abu nih masya Allah.
2: Ya mudah-mudahan itu abu lah inane.
0: Amin. Labung sih bang saya dibutuhkan. Nyin api debu nih mah tersebar luas gitu kan. Enggak makin meluas gitu.
2: Hagane buat labung supaya hagane ya.
0: Hagane buat labung.
2: Nyiram debu nih.
0: Uli, api tepi kajelma mune sebingi di Kang Laya, api matane pedih.
2: Iyalah, pakai kacamata.
0: Iyo. Pedih kadusina, api batuk ya, mahio yo.
2: Iyo mahio.
0: Kesian.
2: Di okunya lain debu, kabut asap.
0: Kabut asap. Ya Allah. Aduh, bencana ya, musibah. Lamunihan. Lagune didija uat sumpah mati, kadusina uat layau jama kumbang haluan.
2: Ini
0: nagalah
2: kumbang haluan
0: lo ya. Oke, siap bang.
2: Siap ya. Jema Minanwati ya, jema Heli ya, jema Wah Putri, jema Udong, mudah-mudahan sehat lo ya. Jema Wah, jema Bang Narawi, Jaini, jema Mbak Eni ya, jema siapa lagi kita terbuai ya, jema Bang Darton, Jema Copan, Edo, ya. Jema siapa lagi ya? Jema seunyi negara ya. Pakai Amaliana selamat tugas. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Pendi ya. Di Bandar Lampung abu vulkanik, abu gunung Anak Krakatau. Nah di Oku kabut asap katanya gitu ya. Ya Allah. WhatsApp lagi. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun. Jak Sapanji, Cak Luni Nihan Suakani.
3: Jak Kota Agung.
0: Bang Doni jomblo. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat Moni.
2: Lampung kira pergi bahu Kak.
0: Iyo. Sampai ke sana enggak?
2: Hah?
0: Debunya nyampe ke sana enggak? Kesebar ke sana enggak?
2: Sampai ke sini Kak.
0: Sampai sana juga?
2: Cuman enggak berapa.
0: Oh, di sini Masya Allah tebel nih Han.
2: Ya wajar deket kan.
0: Iyo kedi yo angkah wajam ya Allah.
2: Mungkin kado ujung.
0: Bandar Lampung ujung.
2: Lagunya tiga.
0: Lagunya di Dija Uat Sumpah Mati Kum Layau Jama Kumbang Haluan.
2: Layau Kak.
0: Layau Payu.
2: Apus Layau. Salam Nusa.
0: Iya.
2: Armansa. Buat Mama Ridho sih. Dan buat si Mawapuki.
0: Iya.
2: Dan buat Nabila. Dan buat si Mahman.
0: Iya.
2: Dan Jawa Apin Bolo-Bolo. Selamat Jawa.
0: Oke, siap.
2: Nah, ya, Kak. Kak Meliani selamat tugas.
0: See you.
2: Halo, Kak.
0: Amin. Allahumma.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gua Bang Doni Jomblo ya. Kado gabung Moni di 255112 ya. WhatsApp lagi saya Pagun Haga gabung Pagun Dacok Minak Muahi di 0721255112 atau di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat kapa di disan?
4: Aman-aman gawo.
0: Aman, abu ne Bang?
4: Ya, abunya, debunya mau lagi, ya, anak-anaknya lagi meletus.
0: Iya. Oh. Kidang, api masyarakat di sana apa?
4: Ya, aman-aman ya, lo. Cuman, di sini, jangan lupa cuma masker.
0: Sina, pasti.
4: Hanya Bandar Lampung, Togok Kutagung, Togok Lampung Timur, Jopai, kam di jama-jama makan masker.
0: Iya. Penting.
4: Karena dibuji lagi mulai tinggi. Ya, artinya itu
0: bertebaran. Bertebaran mitipa-ipa uli kan mengidok labung ya, Bang?
4: Iya.
0: Jadi, api kesebaknya cepat.
4: Di cepomnya jama debu kebakaran.
0: Asap. Betul.
4: Kebakaran, hanya kebakaran. Jadi, mohon jama masyarakat-masyarakat. Di Lampung Selatan. Lampung Barat dude, pokoknya sekena debu Krakatau ya. Belum makai masker lah ya.
0: Iyo. Masyarakat di sana mau nih makai masker banget Bang.
4: Oh, anjir makai unyi nanja. Sekolah tuh gua. Jema ulun jema tua nih makai unyi.
0: Alhamdulillah. Kalau selamat yo.
4: Gelo hujan dah ya.
0: Ya, gelo labung, nyin debu ne muni kan
4: luar biasa kan.
0: Mak meluas, mak makin meluas ya, Bang.
4: Mudah-mudahan kami selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Lagu ne
0: Lagu ne di DJ Uat Sumpah Mati, Uat Layau Jama Kumbang Haluan.
4: Sumpah mati habe mu ni kamu kau kata mau sudah mati mau ne layau
0: layau buatmu ni layau lagu ne kan
4: ya api sebagainya api
0: kumbang haluan
4: ya kumbang haluan kau lah
0: okay. Ini
4: si ya api ya itu ne kan penangi hati kan layau walaupun lagi kena si baju mudah-mudahan kamu tu jadi kamu tangi lah kata dia. Salamnya mari pilih-pilih di Pegawai Jenganan, Perempat, Bandar Lampung. Mudah-mudahan kami sihat punya mawan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
4: Terima kasih. Salam
0: kepada Kak. Iyo. Makasih.
4: Mudah-mudahan kami selalu tabah.
0: Amin.
4: Cobaan gegoh Gunung Krakatau.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan pulih kembali.
0: Amin. Allahumma amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Nurdin. Ya, saya kadu ngeni pandai munih ya kondisi di sekitaran Pulau Sebesi. Saya kedik nih hanjama Gunung Anak Krakatau yang meletus kemarin malam ya, Minak Muari. Dan dampak yang diakibatkan dari Gunung Anak Krakatau meletus ini adalah kabut asap tebal yang menyebabkan debunya itu menyebar luas hingga ke Kota Bandar Lampung, kemudian ke Kota Agung, lalu sebagian juga di Lampung Timur gitu ya. Tentunya kita selalu berdoa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti harus jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengenakan masker ya, walaupun di dalam rumah, karena memang debu-debu ataupun juga abunya juga barangkali ada sebagian yang masuk rumah gitu ya, baik itu di teras kemudian di pekarangan rumah gitu ya. Karena hujan belum turun, maka debu-debu itu juga akan menyebarnya juga semakin cepat dan juga semakin luas gitu, Minak Muak ya, dari genteng-genteng gitu kan, abunya itu kan terbawa dengan angin gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengenakan masker, baik di dalam rumah ataupun juga ketika hendak keluar rumah untuk berkegiatan seperti biasanya gitu. Dan yang paling penting itu adalah utamakan keselamatan, Minak Muak ya. Amalia masih menerima telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Perempat di 0811720985. Ki kadu mangidok lagi kam tedengi kopai lagu-lagune, karena ki waktune pagun uat, Amalia pagun ngebuka line telepon ya. Tetap nanyuskan Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Allah, bodoh hulu ko kani hindi. Bang api-api sikat beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ko masuk lah kodonya ada yuk. Malah hak cakak unyin-unyin tergasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah ko suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi ni sakit cuping ko.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sak dia cakak munih kegani. Aduh ke masak. Mek di unyin-unyin kegani. Warung cakak unyin-unyin. Sakit. Ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku je.
0: Api mau nih koperasi merah putih apa cerita nih kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediriko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat siluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jenuh jamapi ilmu sengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu, kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

0: ngayak babaha.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata pintar nanya bunda ya. Coba Azam, tolong

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Bina muake krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung seiring menurunnya ketersediaan sumber air. BPBD Kota Bandar Lampung mencatat 4.952 jiwa dari 1.128 kepala keluarga telah menerima distribusi air bersih sejak 31 Agustus hingga 3 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung mengatakan penyaluran dilakukan untuk membantu warga yang kesulitan memperoleh air bersih. Distribusi menyasar wilayah yang mengalami kekeringan maupun gangguan pada sumber air berdasarkan laporan dan pemantauan petugas. Selain warga, BPBD juga menyalurkan air bersih ke pondok pesantren karena mesin sumur bor mengalami kerusakan. Sekitar 50 santri dan santriwati tercatat menerima bantuan tersebut. Sementara wilayah lain yang turut mendapat distribusi meliputi Panjang, Teluk Betung Timur, Wai Halim, Raja Basa, Sukarame, dan Tanjung Karang Pusat. BPBD masih memantau wilayah yang mengalami kesulitan air bersih untuk menentukan kebutuhan distribusi lain berikutnya. Penyaluran air diharapkan membantu memenuhi kebutuhan warga selama kondisi kekeringan maupun gangguan sumber air masih berlangsung.

Beranjak met informasi Saibahi, BPBD Provinsi Lampung menempatkan sekitar 30 personel di Pulau Sebesi untuk memantau kondisi masyarakat dan lingkungan setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pulau Sebesi menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian BPBD karena berada dekat Gunung Anak Krakatau dan berpotensi terdampak abu vulkanik. Analis bencana BPBD Provinsi Lampung mengatakan personel yang berada di Pulau Sebesi merupakan bagian dari penugasan desa tangguh bencana. Berdasarkan pembaruan kondisi, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, relawan di Pulau Sebesi melaporkan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mulai menurun. Meski demikian, BPBD Lampung masih mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi abu vulkanik yang dapat terbawa angin ke sejumlah wilayah. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Pulau Sebesi dan berkoordinasi dengan relawan yang berada di wilayah tersebut. Selain Pulau Sebesi, abu vulkanik dilaporkan berdampak di sejumlah wilayah Lampung, termasuk Kota Bandar Lampung, serta Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. BPBD Lampung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota terdampak untuk melakukan langkah mitigasi, salah satunya menyiapkan dan membagikan masker kepada masyarakat. BPBD mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, khususnya di wilayah yang terdampak abu vulkanik. Demikian Wakca jam 11, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya, minat mungkin dengan jasanya ini Pak Pelunjangan Kuti Api Kabak. Ya, kekalau minat mungkin jasanya ini dalam keren sehat ya. Masih bersama program 4 RRI Bandar Lampung di 88,5 MHz. Dan bersama Amalia di Helauni Dawakani, Togo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Bu, itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
6: FM, suara budaya lama.

Ya, Minamuaki, terima kasih tetap setia dengan Giskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Minamuaki, belakangan ini Minamuaki ataupun juga baru semalam gitu ya, Gunung Anak Krakatau ini meletus. Dan tentunya kita harus waspada Minamuaki ya terhadap abu vulkanik gitu. Karena abu vulkanik itu bukan sekedar debu biasa ya, partikelnya itu yang sangat halus. Ini juga bisa masuk ke saluran pernafasan, terus juga bisa mengiritasi mata dan juga kulit, dan bahkan mengganggu kesehatan kalau seandainya paparannya itu cukup tinggi. Nah Minamuaki, siang hari ini kita akan membahas bahaya abu vulkanik bagi tubuh dan bagaimana cara membersihkannya dengan aman ya. Jadi abu vulkanik ini Minamuaki bisa mengandung partikel-partikel kecil yang apabila terhirup ini bisa mengganggu saluran pernafasan. Ada beberapa keluhan yang mungkin muncul ya, seperti batuk, kemudian tenggorokan terasa gatal atau kering, kemudian hidung berair hingga sesak atau kesulitan bernafas. Minamuaki, terutama bagi orang yang punya masalah dengan pernafasan. Nah, abu vulkanik juga bisa menyebabkan mata merah, perih dan juga berair ya. Jadi kalau seandainya menempel dengan kulit, nah abunya ini juga bisa menyebabkan rasa yang gak nyaman ataupun juga iritasi gitu ya. Maka dari itu Minamuaki, ketika terjadi hujan abu, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu lindungi diri dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minamuahi, adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

Ya, Mira Muwaki masih bersama Amalia, Mira Muwaki ya, di Helauni Dawakani. Dan iya, Mira Muwaki, jangan pernah anggap remeh tentang abu vulkanik Mira Muwaki ya. Debunya itu memang terlihat seperti debu biasa, tapi partikelnya itu sangat halus dan mudah terhirup gitu. Terus gimana nih caranya ngebersihin abu vulkanik yang nempel di tubuh kita? Nah, yang pertama itu jangan langsung menggosok mata apabila mata kita terkena abu atau kelilipan. Jadi bersihkan dengan air yang bersih ya, secara perlahan. Kemudian setelah berada di luar rumah, nah segera cuci tangan, wajah dan juga bagian tubuh yang terkena abu dengan air yang bersih. Dan kalau memungkinkan, mandi dan ganti pakaian supaya partikel abunya itu nggak terus nempel gitu ya. Nah, untuk pakaian yang terkena abu sebaiknya dicuci secara terpisah dan jangan mengibaskannya di dalam ruangan, karena abunya juga bisa kembali berterbangan ya, dan juga terhirup. Terus gimana dong kalau seandainya debu-debu ataupun juga abu vulkaniknya ini memenuhi rumah kita gitu ya, misalnya di teras atau di pekarangan gitu ya, gimana caranya gitu? Nah, kalau abu vulkaniknya ini menumpuk di luar rumah, nah ada baiknya untuk menghindari menyapu abu dalam kondisi kering, karena bisa membuat partikelnya itu juga kembali berterbangan gitu ya. Bisa menggunakan metode yang meminimalkan debu berterbangan, misalnya membasahi permukaan lantainya itu terlebih dahulu, atau menggunakan alat yang sesuai untuk membersihkannya. Nah, untuk bagian di dalam rumah gitu ya, pintu-pintu dan juga jendela itu ditutup rapat-rapat, kemudian bersihkan juga permukaannya secara hati-hati, dan gunakan pelindung pernafasan kalau memang harus menangani abu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk menjaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga orang-orang yang memiliki gangguan pernafasan. Usahakan mereka ini dalam ruangan dan tidak terpapar abu secara langsung.

0: kabar?
1: Sehat, Dek.
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek gak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Merak Muaki Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda tercatat mengalami erupsi menerus dengan intensitas letusan tertinggi sepanjang tahun 2026 ya. Tingginya aktivitas letusan ini juga menghasilkan suara gemuruh dan juga dentuman yang terdengar hingga ke wilayah pesisir Banten dan juga Lampung. Dan Merak Muaki tentunya ada beberapa hal penting yang harus kita ingat, yaitu kita harus melindungi pernafasan, kemudian juga membersihkan tubuh dengan benar, dan jangan membuat abu berterbangan ketika membersihkannya. Kalau Minak Muaki ini mengalami sesak nafas berat, kemudian nyeri dada atau keluhan kesehatan yang tidak membaik setelah terpapar abu vulkanik, ada baiknya untuk segera mencari bantuan medis gitu ya. Kemudian juga tetap pantau informasi resmi dari pihak berwenang terkait aktivitas gunung api Gunung Api Anak Krakatau, dan tentunya juga harus ikuti anjuran keselamatan yang diberikan ya, Minak Muaki. Masih Amalia temani Minak Muaki di kesempatan Dawakani Sinji, dan karena pukul 11:58 waktu Indonesia Barat, Kam Jejama Hagan Ngiskon Azan Asar ya, Minak Muaki. Azan Zuhur maksud sih, Kam. Azan Zuhur di pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Medi, di palek kok met aca pihakane di mak kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kek ni kuliah buering iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api met.
2: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cemak kek ni.
1: Cak nyepok kuol, mak sekolah kuda lekok mulah nyepok kuol.
2: Kata lagi agak api sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kuol kau di mana di Sabah dulu di.
1: Ya Allah, dan gogo kenal gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
2: Mengedek duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
1: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengedek duitnya lain alasan medi. Pemerintah hijikan talamonian program medi. Sebab pihak jemaah masyarakat sekolah mampu. Sekolah kok anakmu, mi sekolah rakyat. Kisah

0: jadi inisiasi Anda nih pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga kesejahteraan populasi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: lagi. Harus lagi lepas untuknya ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak memak sekolah.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Bu, Bu, itu suara apa Bu?
4: Astagfirullahaladzim anakku, itu suara gunung meletus nak. Ayo kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu, aku takut.
4: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 13.
2: Bina Muaki, pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang di

mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menyebut ketersediaan pangan di daerah itu relatif aman di tengah kemarau fenomena El Nino karena panen masih berlangsung sampai Oktober 2026. Kabupaten Lebak merupakan sentra lumbung pangan terbesar di Provinsi Banten dengan 3 kali panen dalam setahun. Selain itu juga di tengah fenomena El Nino terjaga produksi pangan karena di beberapa daerah masih berlangsung panen. Maka dari itu pemerintah daerah menjamin ketersediaan pangan relatif aman dan mencukupi hingga tahun 2027. Demikian Wakca jam 13, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung masih Amalia temani Minak Muakia di Helau Nidawakani Kali Sinji lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat FM Suara Budaya Lampung.

masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Suara Budaya.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau ini meluas hingga sejumlah wilayah di Sumatera Selatan dan juga Banten, Minak Muakia. Masyarakat di wilayah terdampak diminta untuk mewaspadai dampak abu vulkanik terhadap kesehatan, penerbangan, lingkungan, hingga aktivitas sehari-hari. Prakirawan BMKG Lampung mengatakan berdasarkan analisis BMKG, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau ini terpantau dalam dua klaster dengan ketinggian mencapai 50 ribu kaki atau sekitar 15,24 kilometer. Nah, sebaran tersebut mencakup sejumlah wilayah, diantaranya Banten, Lampung, Bengkulu, dan juga Sumatera Selatan, serta Selat Sunda bagian selatan dan Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Arah angin secara umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 46 km/jam. Dan menurutnya abu vulkanik ini bisa terbawa angin dalam jarak jauh sehingga dampaknya juga perlu diantisipasi oleh masyarakat. Nah, Minak Muaki, abu vulkanik bisa mengurangi jarak pandang dan membahayakan keselamatan penerbangan. Karena partikel abunya ini juga bisa merusak mesin pesawat dan menyebabkan abrasi pada kaca kokpit. Nah, sementara bagi kesehatan, paparan abu vulkanik ini juga bisa menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Kemudian batuk hingga sesak nafas. Abu vulkanik juga berpotensi memperburuk penyakit pernafasan seperti asma dan juga bronkitis, Minak Muakia. Dan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit pernafasan diminta lebih waspada terhadap paparan abu vulkanik. Dan gak cuma itu, Minak Muaki, abu vulkanik juga bisa menutupi tanaman dan lahan pertanian, kemudian juga menghambat fotosintesis, mencemari sumber air, dan juga mengganggu ekosistem. Kemudian di lingkungan permukiman, abu bisa menutupi rumah, jalan, dan juga fasilitas umum, sehingga mengganggu transportasi darat, kemudian juga merusak peralatan elektronik dan juga mesin, serta menurunkan kualitas udara. Nah, untuk menghadapi potensi dampak tersebut, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi paparan abu vulkanik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Kalau seandainya memang mau keluar ruangan, misalnya ada aktivitas gitu ya di luar ruangan, nah ada baiknya untuk menggunakan masker dan juga pelindung mata ya. Dan masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak disarankan untuk tetap berada di dalam rumah, terutama ketika terjadi hujan abu.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

0: Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Menak Muaki masih bersama Amalia di Helau Nida Wakani untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Ya, Menak Muaki, aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau ini kembali menjadi perhatian masyarakat ya, khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Dan sejak erupsi yang berlangsung mulai tanggal 4 September dan terus berlanjut pada 5 September 2026, abu vulkanik dilaporkan menyebar ke sejumlah wilayah Lampung, termasuk Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, hingga pesisir barat. Nah, Menak Muaki, Gunung Anak Rakatau sendiri masih berada pada level 3 atau siaga, dan Badan Geologi juga merekomendasikan untuk masyarakat, wisatawan maupun pengunjung tidak mendekati kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif ya. Dan di sisi lain, masyarakat di sejumlah wilayah Lampung ini mulai merasakan dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, dan pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan sekaligus juga menyampaikan langkah-langkah perlindungan tentunya kepada masyarakat. Nah, seberapa luas sebenarnya sebaran abu vulkanik ini dan apa sih dampaknya terhadap kesehatan dan juga aktivitas masyarakat? Dan yang gak kalah penting juga, Menak Muaki, apa aja nih langkah mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Lampung? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah berhubung langsung ya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu Hidayat selaku analis bencana dari BPBD Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Pak.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak, kita mulai dari kondisi terkini ya Pak ya, karena informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau ini kan masih baru gitu, masih fresh banget nih, dan berkembangnya juga cukup cepat, dan masyarakat juga pastinya juga butuh yang namanya informasi yang akurat. Seperti apa sih Pak kondisi terbaru dari aktivitas Anak Gunung Rakatau per hari ini Pak, dan gimana nih BPBD Provinsi Lampung memantau perkembangannya? Apakah aktivitas erupsi masih berlangsung?
1: Baik, siap Mbak. Aktivitas erupsi masih berlangsung Mbak. Dapat saya sampaikan bahwa kondisi Gunung Anak Rakatau sekarang secara visual itu berkabut ya. Kemudian karena kabutnya asap di kawah tidak teramati. Kemudian ketinggiannya masih tetap 157 meter dari permukaan laut. Banyak sekali terjadi frekuensi amplitudo atau apa, getaran-getaran akibat erupsi. Kemudian saat ini statusnya Gunung Anak Rakatau itu status level 3 atau siaga.
0: Baik, jadi sampai saat ini juga erupsi masih berlangsung ya Pak? Iya. Nah, salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah munculnya abu vulkanik dan juga sebaran dari abu vulkanik ini gitu. Dan pemerintah Provinsi Lampung juga sudah melaporkan bahwa abu ini telah terpantau di sejumlah wilayah begitu ya Pak, mulai dari Lampung Selatan hingga wilayah yang bahkan lebih jauh gitu, Tanggamus dan juga pesisir barat. Nah, kira-kira wilayah mana aja nih Pak di Lampung yang saat ini sudah teridentifikasi terdampak, dan juga bagaimana pola pergerakannya nih Pak? Apakah sebarannya ini masih bisa berpotensi luas?
1: Iya, jadi sebaran abu vulkanik melanda Provinsi Lampung mulai dari Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, hingga Pesisir Barat.
0: Oke.
1: Karena sesuatu, saya harus mengakhiri dulu program ini ya Mbak.
0: Baik Bapak. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih Pak. Baik. Iya, Menak Muaki, itu tadi ya obrolan singkat kita terhadap dengan Bapak Wahyu Hidayat selaku analis bencana dari BPBD Provinsi Lampung. Dan mudah-mudahan informasi yang singkat tadi ini juga bisa membuat Minak Muwahi dan juga masyarakat untuk tetap tenang begitu ya, tidak panik, dan yang pasti yang paling penting adalah utamakan keselamatan dan juga jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk memakai masker ya ketika beraktivitas di luar ruangan ya. Amalia masih menemani Minak Muwahi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, dan kalau seandainya nanti kita juga bisa menghubungi kembali Pak Wahyu, insya Allah, dan tetap bersama Pro4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya.

penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 14.
1: Mina muari hujan abu vulkanik dengan intensitas tipis imbas erupsi Gunung Anak Rakatau mulai melanda daratan pesisir Banten khususnya di sekitar pos pemantau gunung api atau PGA Pasauran Anyer Kabupaten Serang pada Sabtu malam. Kepala pos PGA Anak Rakatau di Pasauran mengatakan sebaran material vulkanik tersebut terbawa oleh embusan angin yang bergerak mengarah ke wilayah timur atau pesisir Banten. Potensi sebaran abu vulkanik ini sepenuhnya bergantung pada pergerakan arah angin. Hingga saat ini, intensitas abu yang turun di sekitar area pos pemantauan masih dikategorikan sangat tipis. Sementara itu, berdasarkan pantauan langsung kondisi di lapangan, hingga pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, aktivitas vulkanik di perairan Selat Sunda tersebut masih berlangsung intens. Visual erupsi Gunung Anak Rakatau tampak memancarkan cahaya merah menyala yang disertai dengan kilatan petir. Letusan tersebut juga terus mengeluarkan suara gemuruh dan dentuman keras secara bersamaan. Kuatnya gelombang suara dari erupsi ini bahkan membuat pintu

kehidupan sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas manfaat dan keberadaan seluruh makhluk hidup. Nilai tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan satwa. Bupati Tabanan juga menyampaikan Rahina Tumpe Uyuh hendaknya tidak hanya dimaknai melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata untuk menjaga alam serta seluruh makhluk hidup. Ia berharap semangat untuk menjaga alam dan satwa dapat terus ditumbuhkan serta diwujudkan melalui tindakan nyata sehingga nilai-nilai keharmonisan dan keseimbangan yang terkandung dalam Rahina Tumpe Uyuh dapat terus terjaga dalam kehidupan masyarakat. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menu di jajah. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mana cubik. Ayah aku coba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedap ni.
2: Hihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangik ni haniku mengandi jangan bangik keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi munih mula katong di jajah. Apa pepe sengaja mu katong di jajah?
2: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang, may disang muncak nambil kakawan. Iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi ni ku makatong. Pakai katana ni ku katong. Jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan banyak hutangnya maniku.
2: Tanggung jawab ni ku sa. Tanggung jawab kenyak ku katong. Segok ku duit lain memenganan ku kerja ni ku.
1: Uliat tokok nganek sebangik moneh. Nah karena monehnya banyak hutang zaman ni ku. Ya tapi salahnya kudu nyatokok nganek tenong.
2: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangik.
1: Alah, ngutang kacau tidak tembok lala niku.
2: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
1: Nikah ni maknya ngutang.
2: Banyak hutang sahulin. Banyak
1: lagi.
3: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Minak Muaki, Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muaki, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini menerapkan siaga 1 menyusul paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengatakan langkah kesiapsiagaan dilakukan dengan mengaktifkan tim reaksi cepat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan tim reaksi cepat ini ditugaskan untuk melakukan kajian cepat terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik. Kajian tersebut meliputi identifikasi lokasi dan juga populasi terdampak, kemudian jumlah serta kondisi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan hingga penanganan triase dan kegawat daruratan medis. Selain itu, petugas juga disiapkan untuk melakukan stabilisasi, evakuasi apabila diperlukan, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat, serta memastikan ketersediaan logistik kesehatan. Diskes Lampung juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, hingga unsur swasta. Nah, koordinasi ini dilakukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau dan dampaknya terhadap masyarakat juga tersampaikan secara akurat dan tidak menimbulkan informasi yang simpang siur. Ia mengimbau masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi Gunung Anak Rakatau melalui sumber resmi pemerintah termasuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Nah, selain mengaktifkan tim reaksi cepat, Diskes Lampung juga telah mendistribusikan masker ke sejumlah wilayah yang terdampak abu vulkanik. Distribusi masker ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, terutama di wilayah yang terdampak paparan abu, terutama Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesisir, kemudian Bandar Lampung, dan juga Metro. Pembagian masker oleh Diskes Lampung ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum terjadinya paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, salah satunya saat terjadi kebakaran di wilayah Lampung Timur, Minak Muaki ya. Dan terkait dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik, hingga minggu pagi belum menerima laporan mengenai adanya warga yang harus menjalani perawatan. Ia menyebut kondisi di sejumlah kabupaten kota di Lampung ini masih relatif kondusif ya, dan juga terus dipantau. Pemantauan tetap dilakukan karena arah pergerakan abu vulkanik juga bisa berubah. Kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Lampung hingga saat ini masih terkendali gitu Minak Muaki ya. Jadi belum ada kondisi yang tidak terkendali, jadi semuanya itu masih dalam batas yang terkendali. Nah, paparan abu vulkanik ini bisa menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan ya. Gangguan yang umum terjadi itu terdapat pada saluran pernafasan. Selain itu, abu vulkanik juga bisa menyebabkan iritasi pada mata, terutama kepada masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Paparan abu vulkanik juga bisa menyebabkan gangguan pada kulit termasuk dermatitis yang ditandai dengan rasa gatal. Jadi secara umum tiga penyakit itu ya Minak Muaki yang banyak sekali dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat tetap dapat mendatangi fasilitas kesehatan meskipun pada hari libur apabila mengalami keluhan kesehatan ya. Sementara untuk masyarakat yang belum terdampak diimbau membatasi aktivitas di luar rumah. Pintu dan jendela rumah juga sebaiknya ditutup rapat ya untuk mencegah abu vulkanik ini masuk ke dalam ruangan. Namun jika harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat disarankan untuk menggunakan masker ya. Kemudian juga bagi pengendara kendaraan roda 2, penggunaan helm full face atau kacamata pelindung ini juga dianjurkan untuk melindungi mata dari paparan abu vulkanik. Masyarakat juga diimbau untuk segera membersihkan tubuh setelah kembali dari luar rumah.
Namun abu vulkanik yang menempel pada tubuh sebaiknya tidak langsung digosok ya. Kenapa? Karena abu vulkanik ini punya sifat yang punya unsur silika dan juga partikel-partikel tajam yang bisa melukai jaringan tubuh kita, termasuk kulit, selaput mata, dan sebagainya. Nah, itu tadi ya Minak Muahi, di mana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini berdampak pada kesehatan. Maka dari itu Dinas Kesehatan Lampung ini menerapkan siaga 1 menyusul paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: hidup sama kamu. Selalu susah, susah, gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Iya, minak muaki naik anja sunyini di papun janganan kuti tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muaki di sepanjang dawahan di Sinji dan selamat berakhir pekan ya untuk minak muaki yang barangkali saat ini tengah menikmati waktu akhir pekannya bersama keluarga tercinta di rumah atau di mana saja berada ya. Nanti akan ada Julita Pustika yang menemani Minak Muaki ya dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit undur diri. Amalia mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Muahi Sekretari Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebaran abu vulkanik akibat aktivitas tersebut semakin meluas, termasuk ke wilayah Lampung. Sekretaris BPBD Kabupaten Pesawaran mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, erupsi kembali terjadi pada Minggu pagi dan sebaran abu telah meluas hingga sejumlah wilayah. Untuk wilayah Lampung, seluruh wilayah provinsi telah terdampak sebaran abu vulkanik dan berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebaran ini mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, bagian selatan Selat Sunda, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG. Selain itu, masyarakat diminta mengetahui lokasi titik kumpul yang telah disiapkan di wilayah masing-masing sebagai bagian dari kesiapan.

menghadapi erupsi. Selain membagikan masker, petugas mengimbau masyarakat menggunakan perlengkapan pelindung saat beraktivitas di luar rumah. Khusus pengendara sepeda motor, warga diminta menggunakan helm dengan kaca pelindung untuk mengantisipasi paparan debu vulkanik. Sejauh ini kondisi masyarakat di kawasan pesisir masih aman dan kondusif. Tidak terlihat adanya kepanikan berlebih karena warga telah beberapa kali menghadapi kondisi serupa akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Demikian Wakca jam 15, Mulah Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minawagi. Gimana kabarnya sore hari ini ya, di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ya. Dan tentunya senang sekali Julieta bisa kembali hadir ya, menemani Minawagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang Prodangdut gitu ya, 4 menit nih menuju Prodangdut, kita mungkin bisa angkat 1 atau 2 penelpon ya, walaupun nanti mungkin lagunya akan diputar setelah kumandang azan asar ya. Oke, kita buka penelpon pertama terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang, gimana kabarnya?
1: Kabarnya erupsi Krakatau sampai Baradatu loh yuk.
0: Wih, benar, pekat banget. Kapan taunya, hari ini atau kemarin?
1: Kemarin mulai nyampe Baradatu itu jam 5:30 yuk.
0: 5:30, benar.
1: Iya, kok dia gak WA aku dulu ya yuk ya.
0: Aku gue taunya gara-gara dinas malam, Bang.
1: Apa iya, Yur?
0: Aku juga baru tahu gara-gara dinas malam, perjalanan malam, naik motor, baru kerasa apa ini kok debunya kayaknya tebel banget, ternyata abu ya.
1: Wah, aku gak bisa buka pintu menes lagi, yuk, ya, yuk.
0: Iya, benar. Udah diganjelin belum ventilasi rumah?
1: Wes, yuk, masalahnya gak buka, pintunya otomatis gak bisa ngocah, yuk.
0: Oh iya, benar. yang bersihin siapa? Apa?
1: Iya, Mbak. Aku berkongkon masa omongin Mbak Kongkon iki ngrumat anak, kongkon ngelap, kongkon ngepel, omongin ngono yo jare wasan.
0: Bener, itu gak cuman istrinya Ayang Beb aja, aku juga merasakan. Jadi, bapak-bapak tolong ya. Apa?
1: Ya wes lah, rapopo lah, dihadapi orang sing rasake rodok dhewean kok yo.
0: Bener, mudah-mudahan kita tetap selalu ya Bang ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Betul saiki ayo ndonga bareng-bareng mugi-mugi erupsi segera berakhir.
0: Amin.
1: Dan kita selaku masyarakat Lampung khususnya bisa menikmati indahnya kebersamaan sampai di hari yang berkiamah. Amin. Allahumma amin.
0: Gitu. Amin. Alhamdulillah.
1: Aku rakyat ya, Mbak ya.
0: Apa?
1: Lagune dari Rana-Rani yang mengapa?
0: Rana-Rani mengapa?
1: Iya.
0: Hobi bener loh Rana-Rani ini.
1: Aku benar pengen Julieta, tapi Julieta harus bisa nyanyi. Biye, ayo.
0: Nanti aku rekaman dulu ya.
1: Oh iya.
0: Oke, ya. Paling nanti puterinnya habis kumandang azan asar ya.
1: Iya, enggak apa-apa ya, daripada sekarang malah puter separuh repot saya.
0: Siap. Silakan ya, salamnya.
1: Salamnya untuk Topan, untuk Pak Jarwo, ada ini siapa, Om Airin, terus untuk Edu di Teluk, dan nggak lupa juga untuk siapa ya, untuk Nadila, untuk apa lagi, untuk Om Ramli, selamat sore dan salam super biasanya buat dirimu aja lah yuk.
0: Oke, siap.
1: Petang nuwun, saya ngasih ada yang gue makar yuk.
0: Iya.
1: Masih terlalu ngoyo-ngoyo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembuka Prodangdut sore hari ini ada Bang Abdullah dari Baradatu. Oke deh, kita mungkin angkat satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen.
2: Apa kabarnya, waduh?
0: Aduh, Bang. Perjalanan gak bisa melek nih, Bang. Udah keluar rumah belum, Bang Senen?
2: Masuk rumah, teras debunya.
0: Bener, masuk rumah debunya. Abangnya udah keluar rumah belum hari ini?
2: Udah.
0: Udah, gimana kondisi?
2: Oke.
0: Oh, benar. Sama, Bang, kondisi jalanan debu banget ya, susah melek di jalan. Oke deh, Bang, karena mau kumandang azan asar nih, langsung aja ya. Lagunya yang mau diputerin ada Semua Untukmu, Diriku Berharga dari Dewi Persik, sama Pangeran Dangdut dari Alwiansyah.
2: Semuanya.
0: Semuanya untukmu ya. Ya. Oke, silakan salamnya Bang Senen.
2: Jaga Surabaya, jaga Pak. Emaknya jalan tempat. Melaku di Tentum. Ini yang boleh panggung ini. Kandil, boleh tempat di Timur. Dari juara, belum jadi kebesarkan. Nurjul, WK kanan saja dulu. Pembuliman WK kanan.
0: Oke, siap. Ya, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah Bang Senen. Oke deh, Minam Wangi, kita jeda dulu ya. Kita kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk Minam Wangi yang udah terhubung di WhatsApp, nanti ditelepon lagi ya setelah kumandang azan asar. Dan tentu perwadatu sore hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan bersama-sama kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamangi, kita lanjut lagi ya Pro Dangdut sore hari ini bersama Julita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk, yang mau request lagu ataupun juga kirim salam di Pro Dangdut sore hari ini, silakan ditunggu ya di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811720988. Dan sebelum masuk penelpon lagi, kita bacain dulu ya WhatsApp yang udah masuk dari Woputri nih. Ada WhatsApp dari Woputri. Salamnya ini untuk Edo, Topan, Bajaru, Datukatin, Bang Nurdin, Bang Atin, Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Kang Pendi, Kang Maman, Kang Basir, Bang Narawi, Mama Punggi, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Henny Puleba, dan seujini saya lagi monitor. Salam Angon Kemohayan, Anjak Wo, dan Udo Diwai Hali. Makasih Yude, Tabi pun, iya pun. Oke deh, Woputri udah dibacain. Nah, salamnya untuk Woputri dari Woputri ya, untuk Minamagi semua. Dan kita buka lagi penelpon, silahkan yang mau bergabung ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam Rompat. Selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin di Minahasa. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, meskipun masih panas.
0: Alhamdulillah sehat, meskipun masih panas di sana ya. Tapi kondisi di sana aman ya, sehat ya?
1: Iya, sehat aman.
0: Sehat aman. Karena kalau di Lampung sendiri lagi gak aman nih. Udah dari kemarin ini udah ada hujan abu vulkanik di sini.
1: Iya, semoga semuanya cepat berlalu ya, Mbak Julita.
0: Amin, terima kasih. Bang Tajudin mau request lagu atau mau ngikut aja?
1: Ikut aja.
0: Mau ikut aja. Mau bercerita-cerita sore hari ini?
1: Iya, mau nanya-nanya dikit aja sih. Sama ngobrol-ngobrol aja maksudnya sama cerita.
0: Oh gitu, mau ngobrol apa? Mau nanya apa? Silahkan.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar di sini baik, panas, dan ya kita membatasi untuk aktivitas di luar ruangan, Bang Tajudin.
1: Aku penasaran deh, ada yang mau aku tanyain sebenarnya ke Mbak Julita.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, maksudnya penasaran aja mau tahu gitu.
0: Oh gitu, iya. Kalau di sini alhamdulillah sehat. Dan ya gini, kayak bingung juga aku ya jadinya.
1: Maksudnya ada yang pengen aku tanyain gitu.
0: Oh, apa itu?
1: Mbak Julita suka ngopi nggak?
0: Ngopi?
1: Iya.
0: Oh, suka dong. Kenapa tuh? Mau ngajakin ngopi bareng kah?
1: Enggak, pengen nanya aja.
0: Oh, pengen ngopi.
1: Kan enggak semua perempuan suka kopi.
0: Oh, suka kopi gitu. Aku suka kopi, tapi aku tidak suka kopi pahit gitu. Jadi aku bukan cewek-cewek americano. Bang Tajudin, tim teh apa kopi?
1: Kopi.
0: Oh, kopi. Pasti cocok ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng, Bang Tajudin. Di tengah-tengah tapi ya.
1: Tapi apa namanya, kalau Mbak Julita, kopi apa nih? Bukan kopi hitam dong pasti.
0: Aku kopi apa aja. Kopi hitam boleh. Yang penting aku gak pahit. Pakai gula. Aku tim gula, bukan tim pahit.
1: Tapi kalau sering apa jarang? Ada yang jarang apa tergantung suasana?
0: Jarang sih, aku bukan tim yang gak yang minum-minuman manis setiap hari. Teman kalau ada kopi boleh gitu. Kopi hitam boleh, kopi susu boleh. Apa aja kopi aku minum.
1: Tapi kalau waktunya terakhir nih, kalau waktunya itu kapan biasanya? Pagi, siang, sore, malam atau gak menentu?
0: Kopi apa aja sih Bang, karena aku bukan tim minum panas sih, jadi kayaknya kopi oke aja sih, bukan tim kopi yang panas harus diminum pagi hari gitu ya, untuk memulai aktivitas gitu, enggak kok. Aku mah mau dikasih kopi siang boleh, pagi boleh, malam agak mengurangi ya, takut gak bisa tidur nanti kalau malam ya.
1: Tapi nggak harus yang panas, yang dingin juga bisa.
0: Iya betul, justru aku malah tidak suka minuman panas gitu. Okay. Beda sama cowok ya, mungkin kalau cowok justru kayaknya menikmati kopinya itu adalah ketika masih panas ngebul gitu ya.
1: Tapi kalau kopi dingin, jadi kalau ada misalkan kayak es gitu yang
0: kenapa Bang?
1: Kalau kopi dingin berarti suka dong, kayak dari yang di kulkas suka dong berarti.
0: Iya, aku suka. Okay. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan sama aku?
1: Itu aja deh rahasia.
0: Oke deh.
1: Siang apa gimana?
0: Iya betul, aku besok siang.
1: Oh, iya, makasih Mbak Jelita dan selamat sore.
0: Iya. Oke deh, selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Oke deh, silakan Minamagi yang mau berbagi cerita juga atau request lagu di sore hari ini ya. Silahkan di 255-111 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ini dengan Kakak Eva, betul?
2: Ya, Eva.
0: Dengan Kakak Eva di Waikanan, bener gak nih?
2: Iya, di Waikanan.
0: Iya, bener. Gimana kabarnya nih Kakak Eva?
2: Oh, kabarnya begini aja.
0: Alhamdulillah. Lagi senang hati gak nih? Atau lagi buruk hati nih?
2: Lagi buruk hati.
0: Oh, buruk hati, Bang Apin ya. Pasti biang keroknya ada di Bang Apin.
2: Iya.
0: Ayo Kak, luapkan semuanya.
2: Gak usah, cukup hanya aku yang tahu Kak.
0: Oh gitu, oke deh. Mungkin mau
2: aku
0: menyenang.
2: Gak mau curhat sama orang.
0: Oh gitu, boleh, yaudah gak apa-apa.
2: Kalau kita mau curhat, kita di belakang layar aja, boleh.
0: Oh boleh, silahkan. Nanti aku siap menjadi pendengarnya. Mau iya. Lagu yang seneng-seneng atau mau lagu yang galau-galau nih?
2: Aku mau lagunya yang ada-ada saja, ada gak?
0: Ada-ada saja, siapa yang nyanyi?
2: Lupa ya, ya Allah, lupa ini.
0: Ada-ada saja, oke coba nanti aku cariin ya.
2: Ada nggak lagunya?
0: Ada deh saja, kayaknya nggak ada nih. Soalnya yang nyanyi nggak ada. Ada.
2: Ini bocah. Kalau nggak ada, ini aja Kak Julita.
0: Apa?
2: Pertengkaran aja deh.
0: Pertengkaran. Hmm. Oke, dicariin. Pertengkaran dari Yunita Ababil.
2: Dari Evita Mala Kak Julita.
0: Dari Evita Mala. Oke, nanti dicariin ya, Evita Mala ya. Ya. Oke.
2: Okay. Salamnya ini aja Mbak Julita dari A sampai Z aja ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Pikirnya untuk Kak Julita. Nanti kita curhat ya di belakang layar, boleh kan?
0: Boleh, nanti WhatsApp okay. Aja ya.
2: Waduh, WhatsApp-nya enggak ada ini.
0: Oh.
2: Oke. Oke.
0: Iya. Ya,
2: semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
2: Rezekinya ya.
0: Amin.
2: Yo, aku turun ya Kak Julita.
0: Iya, terima kasih Kakak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Eva di Waikanan. Oke deh, kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke telepon gantian. Kita ke WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Ramli?
3: Alhamdulillah.
0: Suaranya putus-putus.
3: Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuman suara Bang Ramli ini kayaknya lagi putus-putus nih Bang.
3: Gangguan ini.
0: Gangguan, iya. Gimana kabarnya di sana? Sehat?
3: Sehat.
0: Sehat. Di sana gimana?
3: Ini Mbak. Hujan nanti, halo.
0: Iya, oke deh. Karena suaranya agak putus-putus nih Bang, agak susah saya nangkepnya.
3: Yang bagus.
0: Oke. Lagunya Bang yang mau diputerin ini ada Diriku Berharga dari Dewi Persik, Pangeran Dangdut dari Alwiansa, sama Racun Asmara dari Iis Ariska.
3: Oh, yang dari Iis.
0: Dari apa? Racun. Semua. Halo.
3: Salamnya buat Bang Senen ya.
0: Ya.
3: Pan Edo ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Abdullah Ju. Ada Ipa tadi ya. Ada Mbak Jarwo, Bang Erin, ada Bang Edi Caniago, ada Mbak Nai, Mbak ini, ada Mbak Ninya, ada siapa lagi? Bang Tajudin. Udah tambah.
0: Mm-mm.
3: Buat saya mau-muanya jalan Mbak.
0: Oke siap Bang. Halo. Oke deh, Bang Ramli kayaknya suaranya putus-putus nih, agak susah ya. Dan oke deh, kita lanjut lagi ya. Di belakang Bang Ramli juga ada masuk ya, di 255-112. Oke, ternyata terputus. Silahkan yang mau nyoba lagi, silahkan ya. Dan untuk minum lagi yang nelpon ke nomor kantor Perempat ini gak bisa ya, karena kita dari tap bisanya cuma dari telepon kantor aja yang di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Assalamualaikum juga Mbak Juwita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Mang Darman.
0: Mang Darman seputaran rel gimana kabarnya?
4: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
4: Juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Mang Darman. Gimana, udah ngopi belum Mang?
4: Abis ngopi.
0: Udah keluar rumah belum hari ini Mang Darman?
4: Belum, gak pernah keluar rumah.
0: Bagus Mang, karena gak boleh keluar-keluar. Sekarang lagi banyak abu vulkanik.
4: Iya.
0: Oke, lagunya Mang yang mau diputerin ya. Ini ada Pertengkaran dari Yunita Babil, Diriku Berharga dari Dewi Persik, Pangeran Dangdut dari Alwiansyah. Mau lagu apa Mang?
4: Pangeran Dangdut aja Mbak.
0: Siap, salamnya silahkan Mang.
4: Kirim salamnya buat Bang Senen, Bang Edo, Abang Maman, Bang Topan, Bang Tendi, Abang Doren, Bapak Tadarudinnya di Baradatu, buat Bang Isinan Munir di KM 10, ada Wo Putri, ada Bunda Julia, ada Mbak Heni, Nanda, Nabila, Mbak Irin, Bang Mbak Tambahnya, Mbak Nas, Bunda Ros, Abang Apin, Abang Jumlo, Abang Bolo-Bolonya, Abang Jarwonya, selamat siang menjelang sore, Abang semuanya, pen-pen RRI Perempat, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
4: Yang tidak tersapa semuanya diberi kesehatan aja.
0: Amin.
4: Mbak, untuk Mbak Juwitanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, keluarga besar ya.
0: Amin.
4: Bang Darman pamit, yeah. RRI mengudara untuk Indonesia. Sabitun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mang Darman di seputaran rel ya. Oke deh, Minamwagi kita dengerin dulu ya. Ragu yang udah digue sama Minamwagi, nanti kita lanjut lagi Pro Dangdut setelah Wahcia pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masker mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan di Bandar Lampung setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK berdampak ke sejumlah wilayah. Salah satu apotek K24 di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, masker medis telah habis sejak Minggu 6 September pagi. Kerawan apotek Yoga Adi mengatakan sejak Sabtu malam cukup banyak warga yang datang untuk menanyakan ketersediaan masker. Sebelumnya, tutup pada Sabtu malam, apotek tersebut masih memiliki sekitar 25 kotak masker. Saat apotek kembali dibuka pada Minggu pagi, seluruh masker langsung terjual hingga stok akhirnya habis. Warga yang melihat tulisan masker habis kemudian tidak masuk dan memilih mencari masker ke tempat lain. Selain masker, Yoga menyebut sejumlah warga juga datang mencari produk kesehatan seperti vitamin serta obat batuk dan juga pilek. Meski begitu, ia mengaku belum terdapat peningkatan permintaan khusus terhadap obat untuk ISPA. Kondisi serupa terjadi di sebuah minimarket di kawasan Jalan Sultan Agung Bandar Lampung. Stok masker di minimarket tersebut juga habis pada Minggu pagi. Indah, salah seorang karyawan minimarket, mengatakan stok masker yang tersisa pada pagi hari hanya sekitar 20 buah. Beralih ke informasi selanjutnya, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu perjalanan kereta api di wilayah operasional PT KAI Divisi Regional atau Divre 4 Tanjung Karang pada Minggu 6 September 2026. PT KAI Divre 4 Tanjung Karang memastikan seluruh perjalanan kereta api hingga saat ini masih berjalan aman, lancar, dan juga normal. Manajer Humas KHI Divre 4 Tanjung Karang, Azara Zaki Asjari, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemui kembali bersama Julieta Pustika ya di sore hari ini. Lanjut lagi kita berodangdut ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan silakan untuk menemui yang tadi gak sempat nih bergabung bersama Julieta ya, request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita sore hari ini. Silakan, masih ada waktu 1 jam ke depan hingga pukul 17 ya. Silakan yang mau bergabung ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-72-09885. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi kehangatan ya.
0: Lagi kehangatan, lagi panas-panasnya ya Bang.
1: Iya, cuacanya ini udah sore tapi masih panas.
0: Masih panas, tapi di sana ada kena abu-abu vulkanik juga nggak Bang?
1: Enggak, kalau di sini cuman kabut asap kalau di sini.
0: Kabut asap, berarti abu vulkanik aman ya Bang?
1: Aman, aman.
0: Aman, aman. Jarak pandang masih aman Bang?
1: Iya, kalau jauh bener ya nggak tembus gitu.
0: Gitu, mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya Bang.
1: Ya, amin.
0: Amin. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin di sore hari ini Bang Pendi ada lagi Syantik dari Siti Badriah, Kesungguhan dari Eri Susan, Tajamnya Karang dari Mansur S.
1: Ya, Bang Mansur S aja.
0: Mansur S, boleh. Silakan salamnya Bang Pendi.
1: Salamnya buat Bang Pendi. Dua putri ya, sama udangnya di album ya. Terus Bang Jaini ya, di Kemiling dan Mbak Eni ya. Buat Topan, Edo ya, terus Bang Narawi. Siapa lagi, Sintan Jabuai, Bang Hamzah Yusuf ya. Julita ya, Julia ya. Terus buat siapa lagi, Mama Bila ya, di Jembatan Kembar ya. Sama Minalwati juga di Serengseng ya. Terus buat Eli juga di Panjang ya. Buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Ya, ceritanya selamat tugas ya, terima kasih iya. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Oke deh, minamogi ternyata kita setiap daerah gitu ya, ada aja keluhannya tentu berbeda-beda. Di mana Bang Pendi gitu ya di Oku Selatan mengeluhkan dengan kabut asap, dan gak lain juga di Lampung keluhannya adalah terkait dengan abu vulkanik. Oke deh, dan belakang Bang Pendi juga ada masuk ya di 255-112. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Yogi.
0: Oke, Bang Yogi di Lampung Tengah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Lampung Tengah? Aman nggak Bang?
2: Banyak debu.
0: Debu jalanan atau debu abu Bang?
2: Debu abu.
0: Debu abu nyampe ya Lampung Tengah ya?
2: Iya, aku kira nggak nyampe.
0: Benar.
2: Ke dalam-dalam rumah.
0: Ke dalam-dalam rumah. Dari kapan? Hari ini atau dari kemarin
2: dari
0: sore?
2: Hari ini.
0: Hari pagi. Ini.
2: Hari tadi pagi, mulai tadi pagi.
0: Semalam berarti masih oke ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke. Di Badai Lampung justru tadi malam pekat banget nih. Sekarang masih iya. Banyak nih.
2: Di Tanggamus kena. Kirain tempatku nggak kena. Itu siang-siang loh, tiduran loh. Ada banyak debu ini ya.
0: Benar ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga perlindungan iya, ya Bang.
2: Semoga gak berpanjangan gitu.
0: Amin, mudah-mudahan gak berpanjangan dan mudah-mudahan cepet turun hujan ya biar membantu iya. Ya. Oke deh, lagunya juga nih Bang yang mau diputerin. Ada Tajamnya Karang dari Mansur S, lagi Syantik dari Siti Badriah, sama Kesungguhan dari Eri Susan. Mau lagu apa Bang Yogi?
2: Kesungguhan apa dulu ya?
0: Kesungguhan apa ya?
2: Kesungguhan aku cinta padanya apa ya?
0: Waduh, boleh, silahkan.
2: Kalau ada.
0: Kalau ada.
2: Kalau Bang Apin kan udah ada.
0: Udah ada.
2: Kalau aku kan belum ada.
0: Iya, mungkin mau cari yang lagi Syantik juga boleh.
2: Iya, siapa ya yang lagi Syantik?
0: Lagi Syantik, aku Syantik Bang, boleh
2: iya,
0: sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Lagi marah.
0: Nanti ada marah. Oke, silakan salamnya Bang Yogi.
2: Tadi ada Bang Pendi ya di Oku Selatan,
0: benar.
2: Ada juga Mbak Ning Setiawati di Waikandis. ada juga Mbah Jarwo, ada Topan, ada Bang Leman. Di mana itu Bang Leman itu? Agak lupa gue.
0: Di mana aku juga nggak tahu.
2: Iya. Ada Bang Nurdinnya di Pulau Sebesi juga selamat sore. Terus ada juga Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Terus ada juga siapa lagi ya? Mas Armansah di Pesawaran. Terus ada Mbak Eni-nya di Kemiling. Terus ada lagi juga siapa lagi ya? Ledrimo di Waikanan.
0: Yeah.
2: Ada Bang Hamzayus di Jambi. Ada Bang Senetnya di Sukabumi juga selamat sore. Terus ada juga Pak Paimennya di Kedaton 8. Terus ada Pak Dekatiman di Kayangan. Lama nggak masuk ini Pak Dekatiman ya?
0: Iya benar.
2: Lagi terbang apa?
0: Iya belum turun kayaknya masih di Kayangan.
2: Awas
0: ya.
2: Awas nanti kena debu. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke siap.
2: Buat Pak Julitanya selamat sore. Tetap semangat dan akan selalu cantik.
0: Amin.
2: Lagi cantik terus nambah cantik lagi.
0: Amin.
2: Oh ada juga Bang Abdullah Wardatu Baikanan juga selamat sore.
0: Siap.
2: Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiri Bang Yogi di Lampung Tengah. Oke yang cantik-cantik juga yang ganteng gitu ya. Boleh silahkan perodang lo sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo. Oke deh, terputus malahan ya. Silakan yang mau coba lagi nih Pro Dangdut sore hari ini ya. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Silakan ditunggu di 2551122 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bang?
3: Dari Lampung Timur.
0: Lampung. Namanya siapa?
3: Buyung Hampa.
0: Buyung Hampa dari Lampung Timur. Gimana? Alhamdulillah sehat. Bang Buyung Hampa gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lampung Timur kena juga nggak ya Bang?
3: Lampung Timur aman kayaknya di sini nggak.
0: Aman ya? Nggak ada kena abu-abu ya?
3: Abu-abuan tapi abu jalanan.
0: Abu jalanan, abu kendaraan ya?
3: Iya.
0: Iya, ternyata aku baru ngerasain juga nih Bang kena dampak abu vulkanik karena selama ini belum pernah gitu ya. Baru tahu ternyata seperti ini.
3: Gelap, gelap Pak.
0: Gelap sih enggak sih Bang, cuman gak bisa melek mata. Abunya.
3: Harus pakai masker ya.
0: Bener, harus pakai masker dan harus pakai kacamata.
3: Kerabat lagi.
0: Kenapa?
3: Masker habis lagi ya.
0: Masker habis, bener ayo. Yang rumahnya dekat apotik gitu ya. Atau ibunya, orang kesehatan ngamanin dulu ya. Lagunya ada lagi siantik dari Siti Badriah, kesungguhan dari Eri Susan, sama tajamnya karang dari Mansyur S.
3: Tajamnya karang.
0: Oke siap. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat semua aja yang udah masukkan. Salam siapa kalau kapan selalu. Udah kita aja terima kasih.
0: Oke. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Buyung Hampa dari Lampung Timur. Alhamdulillah Bang Buyung Hampa aman, berarti ya Lampung Timur gak ada kena dampak abu vulkanik. Oke, belakang Bang Buyung Hampa masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Ya, selamat sore Rompat.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Kak Klis dari Manado, Sulawesi.
0: Oke, dengan Kak Klis ya.
4: Iya betul, ini Julita kan?
0: Iya betul, salam kenal ya Kak Klis, aku baru kali ini nih ditemenin dari betul. Manado.
4: Saya perdana loh di
0: Perempat
4: Lampung.
0: Oh gitu, udah kemana aja?
4: Kemana untuk sekarang cuma di Manado aja gitu.
0: Manado aja.
4: Makanya capek deh kemana-mana, soalnya panas kan.
0: Bener, capek ya kalau berkeliling Indonesia ya.
4: Iya betul,
0: betul.
4: Ya, kan di hari-hari kan memang cuma di ujung jari. Tapi untuk sekarang kali ini, hari ini aku cuma stay di Manado aja. Karena memang panasnya terasa banget. Jadi
0: terasa
4: aku ke Lampung aja dulu.
0: Oh,
4: soalnya
0: gitu.
4: Saya dengar penyiar cantik ya, suaranya merdu, coba doe.
0: Aduh, siap, terima kasih. Aduh doe ya.
4: Doe,
0: gimana kabarnya Kak Lis di sana? Tapi aman, sehat?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Tapi cuaca sama kan seluruh Indonesia pasti kan?
0: Betul, seluruh Indonesia panas. Tapi di
4: gimana Lampungnya gimana? Aman nggak kebakaran nggak?
0: Kalau di Lampung kebakaran aman Kak, tapi kita kena dampak dari abu vulkanik meletusnya dari Anak Krakatau.
4: Ah iya betul, saya lihat di medsos kok di daerah Lampung, betul nggak ada apa itu debu-debu itu?
0: Betul sekali, dari kemarin sore nih Kakak. Dari setengah enaman kayaknya deh. Setengah enam itu tebal sekali debu dari abu vulkanik sampai hari ini.
4: Itu gunung di sana di Lampung anak Gunung Krakatau ya?
0: Iya betul, gunung api aktif dia.
4: Yang aktif kan, yang papanya udah gak aktif kan?
0: Papanya tidak aktif. Mamanya mamanya kayaknya mau menikah lagi dia.
4: Makanya mungkin mamanya itu mau menikah lagi, makanya anaknya itu apa?
0: Iya, anaknya meletus dia mungkin ya.
4: Meletus, mungkin gak setuju. Aduh, bisa aja ya.
0: Aduh,
4: aku baru gabung sama Juli itu, tapi kok seru banget. Aku langsung keluar asli aku, gimana gitu. Tapi gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa, mohon maaf ya Kakak Kris kalau penyiar perempat agak-agak ya.
4: Tapi kan ini enak, ini yang disukai oleh pendengar loh. Jujur langsung
0: macet
4: gitu karena jadi dikangenin para pemirsa pendengar RRI di mana saja berada kan.
0: Iya betul.
4: Kayak aku walaupun di Sulawesi, Indonesia bagian tengah,
0: iya.
4: Saya jalan kok ke Cantol ke Lampung.
0: Ke Lampung.
4: Oke deh. Nanti kita ketemu lagi, tapi aku request lagu kan.
0: Oke, request lagu. Lagu apa nih? Mau ngikut atau mau request lagu?
4: Kalau 11-12 bisa.
0: Lagu dangdut bukan?
4: Tapi dangdut pop dangdut kali itu ya.
0: Siapa yang nyanyi?
4: Dangdut Melayu. Nela Karisma kalau tidak.
0: Nela Karisma. Oke, nanti aku coba dengerin dulu. Kalau oke nanti aku puterin ya. Atau mau ada yang lain?
4: Kalau gitu di list aja sih, daftar aja sih.
0: Oke, daftarnya. Kalau daftarnya yang ada di list ini ada Tajamnya Karang dari Mansyur S, Kesungguhan dari Eri Susan, Lagi Cantik dari Siti Badriah.
4: Itu walaupun udah lama tapi masih enak sih dengar. Lagi Cantik kan?
0: Lagi Cantik Siti Badriah.
4: Siti Badriah,
0: dia.
4: Sit Bar. Oke. Itu aja dulu.
0: Siap.
4: Oke, iya. Tentu kan. Kak salamin dulu ya.
0: Boleh, silahkan salamnya Kak Kris.
4: Oke, Kak salam dulu yang pertama yang lagi siaran di Perempat Lampung ada Julita.
0: Mm-mm.
4: Salam kenal dari Kak Cliff, bukan Kris ya, Cliff.
0: Cliff,
4: C-L-I-F, jadi bacanya Cliff.
0: Oke, mohon maaf, belakangnya Evanta ya.
4: Nanti kalau Kris, nanti itu yang biasa itu kalau kita apa itu?
0: Apa itu?
4: Transfer uang.
0: Aduh dulala, jadi sebut merek ya.
4: Gak apa-apa, kan sekarang kan serba digital.
0: Betul.
4: Kan semua cari cepat kan, bukan lagi manual tapi kita digital.
0: Iya
4: kan.
0: Betul.
4: Gak apa-apa sih sekali-sekali.
0: Betul.
4: Oke, okay, salam sehat ya.
0: Iya, terima kasih Kakak Cliff.
4: Oke, okay. Ada Tajudin yang sudah gabung tadi, sempat dengar ya, sempat monitor.
0: Betul.
4: Yang ada di Minahasa, dekat loh.
0: Betul.
4: Karena kita Minahasa itu kan tahu kan ada di Sulawesi Utara,
0: yeah.
4: Etnis Sulawesi Utara gitu. Tanah Minahasa itu kan luas di Sulawesi Utara.
0: Yeah.
4: Kalau saya sekarang posisi Kota Manado.
0: Kota Manado siap.
4: Panas banget sih, ciri khas dengan tinutuan alias bubur Manado.
0: Oke, siap.
4: Oke, salam sehat dan semua-semua lah pendengar setia Pro 4 yang sudah gabung dan yang masih ngikut. Salam kenal dari Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
0: Siap.
4: Semoga kita tetap enjoy ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi kan di musim apa? El Nino, musim kemarau, musim panas. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air supaya tidak dehidrasi. Itu aja dulu ya.
0: Julita,
4: nanti kita ketemu lagi. Terima kasih,
0: Selamat sore. Oke deh, Kakak Cliff dari Manado. Salam kenal Kakak Cliff dari Julita. Dan nanti minum lagi semua ya. Program sore hari ini kita gak cuma didengerin sama RRI Bandar Lampung. Kita di relay sama RRI Wakanan dan juga tentu kita bisa didengarkan ya seluruh Indonesia melalui RRI Digital. Dan untuk Minum Wagi, kita sapaan untuk orang Lampung ya. Dari RRI Bandar Lampung adalah Mina Amwagi ya. Oke deh, selain Kak Cliff nih, silakan yang mau bergabung lagi di Prodang lo sore hari ini ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kisinan Munir.
5: Betul, bagaimana kabar Mak Julita, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Kisinan Munir kabarnya?
5: Ya alhamdulillah sehat. Tapi kalau debu itu, berkadang itu belum sampai itu di sini. Mudah-mudahan ya, bukan mendoakan ya. Kalau bisa ya jangan kebahagiaan lah ya.
0: Betul.
5: Buat kanan ya.
0: Betul.
5: Cukup kita memberikan dorongan doa kepada yang penampukan gitu ya.
0: Benar. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Kisinan Munir ya.
5: Alhamdulillah, terima kasih. Ini
0: gimana?
5: Sebelumnya ini apa, masih ada nggak waktu kira-kira pisahan sedikit ya?
0: Mau ya. Cerita?
5: Ya pisahan.
0: Boleh, silahkan.
5: Ya, pembuka sebagai pembukaan ya, biar kita terhibur. Tepun damun terliu singgah aja dia wai kanan, tapi sikamnya susah aki wai nunggu labung. Yudamun di buhasa nikuma liom ngangkon, tapi pada rusia mungkin wado mulamun. Alangkan tang kunawat 14 jimat atan, kuti unyin puari kenah delom kunawat. Padukon anamanu maguna nutuk tangan, amuniku kalucu jadi boga pulan. Mujonggi pipi tebing ngincing til san baso, wat ingok kilu bimbing mawat niku kak jawo. Nah Mbak Julita ya, sini pisan cuti ya. Semoga Amda cak teribur ya. Silana termasuk budaya Melampung. Kemudian salam-salam Mbak Julita ya.
0: Iya, silahkan Kisinan.
5: Salam-salamnya untuk Bunda Ros ya, Bang Irin, kemudian apa itu Emi Kemiling ya, kemudian Bang Topan dan sebuah di Lampung Tengah, Bunda Tambah Lampung Timur, nah, kemudian Minan, kemudian Jarwo, kemudian no, Alvin Bolo-Bolo. Alvin Bolo-Bolo di Kota Agung, Mbak.
0: Bang, Alvin Bolo-Bolo, aku gak hafal lagi di mana.
5: Apa dia di Kota Agung? Kan dia itu kan ini apa? Temannya si Epa Kasui Wekanan kan?
0: Benar.
5: Nah ini Wekandis, kemudian Medi, Medi Irawan ya penyiar, kemudian Amalia penyiar, Senin ya Pendi Oku Selatan, Peri penyiar, Nai Ido ya, kemudian Nabila ya, kemudian Putri, kemudian Notin, kemudian Bang Jomblo ya, semuanya aja ya. Salam sehat selalu dari Isinan Munir sewa di Wai Kanan, kemudian untuk sewa di Wai Kanan seunyinnya saya menerangkan apalagi acara program 24 Benda Lampung, semoga sehat selalu. Nah untuk sewa di kanan ya, tidak terkecuali semuanya, semoga sehat selalu. Saling mendoakan untuk sobat-sobat saya kena vulkanik, semoga mak terjadi hati-hati ya. Untuk saya di Oku Timur demikian juga ya, sehat selalu ya. Nah terima kasih ini Mbak Julita ya,
0: sama-sama
5: Munir, pamit ya. RRI Tetemu Undara untuk Indonesia tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Kisinan Munir di Wai Kanan. Di belakang Kisinan Munir juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Oke deh, sepertinya ada gangguan dari telepon. Silahkan dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun Bang Atin, Bang Apin bolo-bolo.
6: Iya, apa kabar Mbak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Tadi ditanyain Kisinan, di mana sih rumahnya?
6: Rumahnya di Dusun 50 Bambu.
0: Nama itunya apa? Desanya apa?
6: Desa Rawaselapan.
0: Oh, Rawaselapan.
6: Ya, Kecamatan Candipuro.
0: Candipuro. Oh, oke. Gimana?
6: Kabupatennya Lampung Selatan.
0: Lampung.
6: Kalau lengkap ya. Tahu Jabung, bersebelahan dengan Kecamatan Jabung.
0: Oke, siap. Kisinan Munir mungkin barangkali tahu gitu ya. Kalau aku ditanya, aku tidak tahu.
6: Ya, itu bersebelahan saya.
0: Bersebelahan.
6: Ya, bersebelahan dengan Kecamatan Jabung.
0: Gimana kabarnya Bang Atin? Kok lemes banget?
6: Ya, saya bangun tidur langsung telepon.
0: Oh, bangun tidur langsung telepon? Iya, udah melek belum?
6: Belum. Tadi baru habis duhur Maya. Soalnya nanti malam ada acara keluarga.
0: Acara keluarga, acara apa lagi sih Bang? Padet banget perasaan.
6: Hah?
0: Padet banget.
6: Ya, kapan akan mau nikah?
0: Oh, mau nikah.
6: Besok ya.
0: Waduh, kapan? Aku diundang nggak ya?
6: Ya. Nggak. Nggak diundang.
0: Nggak diundang. Ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Apin, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu atau ikut?
6: Ayo ikutan aja lah ya.
0: Oke, siap.
6: Salamnya dikit aja ini ya Teh ya, buat bantu kita selalu ya. Keluarga besarnya sehat selalu, lancar ya. Apapun itu kerja lancar, sukses dunia akhirat ya.
0: Amin.
6: Sama Bapak Widodo, sama Ibu selalu ya. Bang Ferry Nuryadi ya, sama Bang Leon, sama Bang Medirawan ya. Mbak Zahra, Mbak Nomi, Teh Nurul Minasusi, Mbak Amelia Jayadi ya, Mbak Nona Karisma, Bang Reja juga ya. Operator Lina semuanya ya. Sama RR Pro 1, Pro 2, SPW Kanan, sukses selalu dan Pro 4 ya. Menjadi pelopor Pro Dangdut sehat selalu ya. Salamnya untuk semuanya yang biasa Apin salamin, mudah-mudahan selalu sehat ya. Karena Apin belum biasa, belum menunaikan kewajiban.
0: Oke, siap.
6: Spesial ya, biasa.
0: Iya.
6: Yang keluarga besar dikasih Pak Adelia sehat selalu, sama keluarga besarnya sehat selalu. Ucapannya biasalah, I love you.
0: Amin.
6: Semangat, jaga kesehatan.
0: Iya.
6: Buat batu-batunya salam komat kamit aja membaca mantra ya.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan selalu bahagia walaupun lewat udara sama keluarga sehat selalu. Dan selalu selalu Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
6: Yang penting kita merdeka dan Indonesia.
0: Betul.
6: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
6: Rompak Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ada Bang Atin di bolo-bolo ya. Oke deh Minamogi, kayaknya kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request gitu ya sama Minamogi semua, karena nanti takutnya lagunya gak keputer ya. Nanti kalau dia masih ada waktu, Julieta buka lagi di Prodanglu sore hari ini gak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin lagu gitu ya yang udah di request, yaitu Tajamnya Karang dari Mansyur S.

0: vita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah

0: data keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat juga adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan

Suara Budaya Lampung. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran meminta masyarakat di daerah itu untuk meningkatkan kewaspadaan atas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad, mengatakan saat ini kondisi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan nelayan tidak boleh mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau karena cukup membahayakan seiring adanya lontaran batu pijar. Petugas PVMBG memberikan rekomendasi sejauh radius 3 km dari titik erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi peningkatan erupsi sejak Jumat 4 September malam hingga kini. Petugas pos pengamat gunung api Gunung Anak Krakatau di Pesawuran Serang, Muhammad Dika Nur Zaman, mengatakan saat ini status Gunung Anak Krakatau level 3 atau siaga dan masyarakat pesisir tidak perlu khawatir berlebihan karena potensi ancaman gelombang pasang sangat minim mengingat tubuh gunung yang masih relatif kecil. Selain itu juga potensi tsunami sangat kecil, menurutnya bahkan bisa dikatakan tidak ada. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda meluas hingga memicu penutupan sementara 4 bandara utama di Banten.

18 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serta yang terakhir yaitu di Bandara Budiarto Curug di pukul 6.48 hingga pukul 9.30 WIB. Dan berdasarkan pantauan satelit Himawari dan VAAC Darwin, sebaran abu vulkanik kini membumbung hingga ketinggian FL480 atau di 14,6 km di atas permukaan laut dengan pergerakan dominan ke arah barat hingga barat daya. Demikian Wahca pukul 17, Maluku Tunggadewahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: gitu my flow guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
3: Wes Tondo, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi kembali bersama Julita Pustika ya. Dan Minamwagi, akhirnya ada informasi di mana Kepolisian Resort atau Polres Metro ini mengerahkan armada Armored Water Cannon atau AWC untuk membasahi dan membersihkan endapan abu vulkanik di sepanjang ruas jalan utama Kota Metro Lampung pada Minggu 6 September 2026. Langkah tanggap darurat ini diambil guna meminimalkan dampak buruk paparan abu vulkanik menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan imbas erupsi GAK atau abu vulkanik ini menyebar hingga ke kawasan pemukiman dan juga jalur transportasi warga Kota Metro. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama dan Darmawan mengatakan penyemprotan insentif ini difokuskan pada titik-titik rawan debu dan jalur protokol yang padat aktivitas. Upaya ini dilakukan secara terukur guna mengantisipasi bahaya permukaan jalan yang terjadi sangat licin saat terkena kelembapan, sekaligus mencegah jarak pandang para pengguna jalan terganggu akibat debu halus yang berterbangan. Dan selama proses pembersihan berlangsung, jajaran personel Polres Metro ini turut disiagakan di sepanjang lokasi untuk mengawal jalannya kegiatan. Petugas mengatur lalu lintas secara berkala guna memastikan arus kendaraan ini tetap mengalir lancar dan tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian langkah antisipatif ini tidak hanya berfokus pada kebersihan sarana jalan, tetapi juga menjadi tindakan preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari resiko gangguan pernapasan atau ISPA, serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan ini menegaskan bahwa aksi cepat di lapangan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian jajarannya dalam mengutamakan keselamatan serta kenyamanan warga di tengah situasi berdampak erupsi. Dan di samping melakukan pembersihan fasilitas publik, Kepolisian Resort Metro ini juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah. Dan para pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, disarankan untuk selalu menggunakan masker pelindung, helm dan dengan kaca tertutup dan juga kacamata guna menghindari paparan langsung abu vulkanik. Dan minamwagi itu tadi ya informasi di mana Polres Metro ini menyemprot jalanan kota pakai water cannon untuk menyapu abu vulkanik. Dan untuk minamwagi mungkin yang sedang di perjalanan gitu ya, hati-hati di perjalanan karena memang abu vulkanik ini bahaya banget ya untuk kesehatan, dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minamwangi, Desa Wisata Simarosok, Nagari Simarosok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masuk dalam 30 besar ajang Wonderful Indonesia Award 2026 dan sedang melengkapi persyaratan dalam menghadapi penilaian 15 besar. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam, Kasman Zaini di Lubuk Basum mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, sekaligus menjadi bukti bahwa potensi alam, budaya, ekonomi kreatif, serta keramahan masyarakat desa wisata Simarosok mampu bersinar di tingkat nasional. Dan ia pun juga mengatakan, prestasi ini berkat kerja keras dari masyarakat dan Pok Darwis dalam mengelola desa wisata tersebut. Dan ditambah kondisi desa wisata yang dilengkapi dengan goa, arum jeram, dan lainnya dalam kondisi alami, asri, dan tidak merusak alam dan juga lainnya. Ia pun juga menambahkan, dengan masuknya dalam 30 besar pada ajang Wonderful Indonesia Award 2026, maka dalam waktu dekat bakal dilakukan pengumuman yang lolos pada 15 besar. Dan untuk melengkapi itu, bakal memperbanyak postingan potensi desa wisata mulai dari pemandian Batuang Putih, Dewa Wisata Desa, dan juga lainnya. Dan apabila lolos 15 besar, dan tim kurator dari Kementerian Pariwisata akan turun ke Desa Wisata Simarosok, Nagari Simarosok, Kecamatan Baso. Dan tim bakal melakukan verifikasi selama 1 minggu untuk memastikan data yang telah diajukan ke aplikasi yang ada. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi di mana Desa Wisata Simarosok Agam ini masuk dalam 30 besar ajang Wonderful Indonesia Award 2026. Dan Minamwagi akan kami hadirkan juga lantunan lagu Islami yang akan jadi penghantar kita untuk nantinya bergabungnya ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.

0: merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mungkin mungkin saat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Oh,

Pendengar, demikian pengajian suci Al-Quran Surat Al-Baqarah dari Marian Saputra. Dan selanjutnya bersama akan kita dengarkan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pameran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
2: Rompat FM Suara Budaya.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
6: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.
7: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 的节奏。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan Mina Mogi nih ada informasi di mana Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur ini mengalami erupsi dengan letusan setinggi 1000 meter di atas puncak Mahameru pada Minggu pagi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Afriansah, mengatakan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Ia merinci kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal menuju ke arah timur. Dengan status siaga tersebut, masyarakat pun tidak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama pada wilayah sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak yang terjadi pusat erupsi. Dan minimal gitu tadi ya, informasi di mana Gunung Semeru ini juga melakukan erupsi setinggi 1000 meter. Jadi tidak hanya di Krakatau aja ya, anak Krakatau yang memang mengalami erupsi ya, dan ini ternyata juga terjadi ya di Gunung Semeru. Jadi untuk Mina Mogi semua gitu ya, mungkin yang berada di Lampung ataupun di luar Lampung, stay safe dan juga tentu jaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam hidup ini.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
3: Republik Indonesia.

0: 104,4 FM Suara Budaya Lampung.
1: 84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah ya. Saya Julieta Pustika menemani Minamwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Minamwagi jangan kemana-mana. Setelah ini ada Bang Leonardo ya, akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 84 FM Suara Budaya Lampung. Tabik pun. We'll be right back.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Bandar Lampung mengalihkan seluruh aktivitas pembelajaran siswa PAUD SD hingga SMP menjadi pembelajaran dari rumah atau secara daring pada Senin 7 September 2026. Kebijakan ini diberlakukan darurat guna melindungi kesehatan siswa dari paparan abu vulkanik akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK. Keputusan tersebut diambil berdasarkan instruksi langsung Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana setelah mempertimbangkan tingginya risiko gangguan saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak-anak. Meski seluruh murid belajar secara jarak jauh dari rumah, tenaga pendidik dan kependidikan tetap diwajibkan untuk hadir di sekolah guna memantau jalannya proses belajar. Kebijakan sistem daring ini akan dievaluasi secara berkala dengan melihat perkembangan sebaran abu vulkanik di wilayah Kota Bandar Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 101 anak tingkat SD dan SMP Kota Pariaman, Sumatera Barat menuangkan kreativitas dan ekspresi melalui pameran lukisan kreatif Recovery for Children yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf RI bersama pemerintah setempat yang diselenggarakan di daerah itu pada 4 hingga 6 September 2026. Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan kesempatan 101 anak Pariaman untuk melukis di atas kanvas secara bersama-sama merupakan pengalaman yang bernilai, terutama untuk mendorong keberanian mereka mengekspresikan diri melalui seni. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi sarana rekreasi atau pemulihan bagi anak-anak pasca bencana, tetapi juga menjadi wadah untuk menggali bakat, kreativitas, dan potensi seni yang selama ini belum tersalurkan secara maksimal. Demikian Wajah pukul 19, Molokotunga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Jabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri, mulai dari ungkapan cinta.

0: Jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dipingin mena mugi ya jana mena mugi gadut kandani jama julita ya. Dan saat ini sih kan ngacani mena mugi nggak putar pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya baiklah mena mugi kamu jumpa kami ya dengan lagu-lagu dari Nusantara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risek di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
5: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai, serasi dengan tubuh.

0: Ja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

0: Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: FM Suara.

0: Oh, gagal malam minggu daya. Kemaru.
1: Lo kebunin dong ada piti ya. Mana malu? Kiri.
2: Aku sih.
1: Aki aku kira bebek dong kiri.
2: Tuh perisan.
1: Di kumbi nih.
2: Aduh, di landa kan.
1: Coba hingga unik ya.
2: Coba.
1: Allah,
0: terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
1: Metro Piti. Nah. Itu hi. Minta jawang nih.
0: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
1: Tomaru aku.
0: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, anak muda. Aduh, udah kalau gitu saya balik sendiri saja.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: Menurut masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Ya Mina Mogi masih bersama Prabu dari Riban Lampung dalam program acara Launi de Bini Gani ya. Ya, sambil kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda tentunya. Ya, Mina Mogi, kertas kabinet Teddy Indrajaya mengatakan jumlah penerbangan ke Jakarta akan dialihkan ke Bandara Kertajati Jawa Barat dan pemerintah akan menyiapkan bus dan kereta cepat bus untuk para penumpang menuju Jakarta. Dalam siaran Sekretariat Kabinet dikutip dari Jakarta Minggu, Seskap Teddy mengatakan, seiring perkembangan kondisi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, maka terdapat penyesuaian terhadap penerbangan termasuk penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Beberapa penerbangan menuju Jakarta, terutama maskapai Garuda, ada yang dialihkan untuk mendarat di Bandara Kertajati Jawa Barat untuk selanjutnya disiapkan layanan bus dari Kertajati menuju Jakarta, kata Seskap Teddy. Seskap juga menyampaikan bahwa PT Kereta Api Indonesia telah menambah kereta menuju Jakarta dari Surabaya, Malang, Semarang, dan Yogyakarta, di mana bandara di lokasi tersebut saat ini beroperasi dalam kondisi normal.

Mina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi menimbulkan paparan abu vulkanik. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Josa menerbitkan surat edaran nomor 150 tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM akibat dampak abu vulkanik. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Bupati atau Wali Kota Provinsi Lampung sebagai langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan berdasarkan surat edaran kegiatan belajar mengajar pada seluruh jenjang pendidikan untuk sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring. Mulai Senin sampai Selasa, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing, kata Thomas Amirico, Minggu 6 September 2026. Informasi selanjutnya. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan melakukan pantauan langsung kondisi perairan Selat Sunda, khususnya jalur masuk alur pelabuhan Bakauheni di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau Minggu 6 September 2026. Kapolres melakukan pemantauan dari atas KMP Batu Mandi saat kapal melintas di perairan Selat Sunda menuju kawasan Bakauheni. Dedi mengatakan berdasarkan hasil pantauan, kondisi laut di jalur masuk alur Bakauheni terpantau relatif tenang. Kondisi perairan hari ini di Selat Sunda, tepatnya saat masuk alur Bakauheni, terpantau laut tenang. Ujar Dedi selain memberi laporan dalam videonya yang berdurasi 35 detik sambil memperlihatkan kabin kapal Minggu 6 September 2026. Demikian sehingga Leonardo Henry Pasya, mohon tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, ikutilah kisah Sidang Belawang, sebuah cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung.

Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Lampung ada seorang raja yang memiliki 7 orang istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri yang terakhir memiliki seorang anak. Anak itu

0: Menebar jalannya buk di dekat pancuran, tiba-tiba pandangan sidang belawan tertuju pada tujuh bidadari yang sedang asik mandi di lubuk itu. Sebelum para bidadari itu melihat, sidang belawan cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dari balik batu itu, ia mengamati gerak-gerik para bidadari tersebut. Saat mereka lengah, sidang belawan diam-diam mengambil salah satu selendang yang diletakkan di pinggir lubuk. Ternyata selendang itu adalah milik bidadari bungsu. Selang beberapa saat kemudian, keberadaan sidang belawan akhirnya tercium oleh para bidadari tersebut. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, tampak bidadari bungsu sedang kebingungan mencari selendangnya.
1: Aduh, kemana selendangku? Kakak, apakah kalian melihat selendangku, Kak?
2: Tidak, adikku. Kami tidak melihatnya.
1: Waduh, aduh. Terus, aku bagaimana ini, Kak? Aku belum menemukan selendangku, Kak. Aku khawatir sekali. Tolong bantu aku, Kak, mencari selendangku.
2: Tapi di mana ya, Dik? Terus bagaimana nasib kita semua? Karena kita harus segera pulang ke Kayangan. Waktu yang disediakan untuk kita sudah habis loh, Dik. Maafin kami ya, Dik. Kami harus duluan ke Kayangan.
1: Kak, jangan tinggalin aku, Kak. Terus bagaimana dengan nasib aku? Di mana selendangku? Aku mohon, kembalikan selendangku. Aku mau pulang ke Kayangan. Jangan tinggalkan aku, Kak.
0: Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak bisa terbang karena selendangnya hilang. Sidang belawan yang sedang bersembunyi di balik batu segera menghampirinya.

0: Hai bidadari cantik, kenapa kamu menangis?
1: Selendangku hilang, Tuan. Sementara kakak-kakakku telah pergi meninggalkanku seorang diri di sini. Aku tidak bisa lagi kembali ke negeri kayangan karena selendangku hilang.
0: Sudahlah, Putri. Barangkali sudah menjadi nasibmu berjodoh denganku.
1: Apa maksud perkataan Tuan apa?
0: Kebetulan aku masih bujangan. Jika Putri berkenan, aku ingin Putri menjadi pendamping hidupku.
2: Bidadari bungsu menghela napas panjang, lalu termenung sejenak. Setelah berpikir bahwa dirinya tidak mungkin lagi kembali ke kahyangan tanpa selendangnya, ia pun menerima bujukan sidang belawan. Akhirnya, pangeran itu membawa bidadari bungsu ke istana untuk diperistri.
1: Baiklah, Tuan. Aku bersedia menjadi istrimu.
0: Nah, kalau begitu, ayo ke istanaku, Putri. Kita akan segera menikah.

kemudian pesta pernikahan Sidang Belawan dengan sang bidadari bungsu pun dilangsungkan dengan cukup meriah di istana. Setelah itu, keduanya pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka ternyata membawa duka bagi keenam istri ayahnya yang lain. Mereka pun semakin benci kepada Sidang Belawan dan ibunya. Maka, dengan berbagai tipu daya, mereka berhasil membujuk raja agar mengasingkan Sidang Belawan dan keluarganya keluar istana. Sejak itu, Sidang Belawan bersama istri dan ibunya tinggal di sebuah kampung. Kini, ia harus lebih giat bekerja dan bercocok tanam, serta mencari ikan di sungai. Hasilnya pun

0: cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, sebagian hasil panen tersebut disimpan di lumbungnya jika mendapat hasil yang lebih.
1: Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Setiap hari, aku mencari ikan di sungai dan bertani, hasilnya cukup untuk menghidupi keluargaku. Terima kasih ya Tuhan.
0: Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Kehadiran buah hati itu membuat Sidang Belawan semakin bahagia dan giat bekerja. Demikian pula sang istri, ia semakin sayang pada keluarganya. Suatu hari, bidadari bungsu hendak ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada sang suami.
2: Kanda, tolong jangan buka panci di atas tunggu itu ya. Pokoknya jangan dibuka sebelum Dinda pulang. Ingat ya Kanda, itu pesanku. Jangan sekali-kali Kanda buka tutup panci itu.
1: Oke kalau begitu, baiklah Dinda.
0: Sidang Belawan hanya menganggukkan kepala. Setelah sang istri pergi, Sidang Belawan yang penasaran dengan apa yang dimasak istrinya segera membuka panci itu. Saat tutup panci itu dibuka, ternyata isinya hanya sebutir beras.
1: Jadi selama ini istriku menanak sebutir beras. Pantas saja padi di lumbung tidak berkurang. Tapi bagaimana caranya sebutir beras bisa menjadi satu dandang penuh nasi? Ini benar-benar aneh. Ada apa dengan istriku ya?
0: Saat siang menjelang, bidadari bungsu pun kembali dari pasar dan langsung membuka panci itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebutir beras itu tidak tanak menjadi nasi. Ia amat marah kepada suaminya yang telah melanggar janjinya.
2: Kanda, kenapa Kanda melanggar janji? Coba lihat, beras yang Dinda tanak tadi tidak akan jadi nasi.
1: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda tidak sengaja. Maafkan Kanda.
0: Ternyata bidadari bungsu itu tidak menumbuk padi seperti halnya penduduk bumi lainnya. Maka ia pun menggunakan kesaktiannya dengan menanak sebutir beras menjadi satu panci nasi. Namun, kesaktian itu akan hilang jika diketahui oleh manusia. Oleh karena suaminya sudah mengetahui hal itu, ia pun harus menumbuk padi sendiri. Ketika hendak mengambil padi di lumbung, tiba-tiba ia tersentak kaget saat matanya tertuju pada sebuah kain berwarna ungu di antara tumpukan padi-padi itu.
2: Hai, sepertinya aku mengenal kain itu.

0: kira-kira sudah mencuri selendangku ini ya? Apakah ini... Oh, ini pasti tanda yang sudah mencuri selendangku. Ini sudah pasti.
1: Ya, ternyata dugaannya benar. Kain itu tak lain adalah selendangnya yang disembunyikan oleh Sidang Belawan. Ia pun cepat-cepat menggendong anaknya, lalu terbang ke Kahyangan. Sidang Belawan berusaha mengejar, tapi tidak bisa karena terhalang oleh lautan api. Namun ia tidak berputus asa. Ia segera menangkap seekor ayam jantan, lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Ya Tuhan, jika hamba keturunan Raja Sakti, ubahlah ayamku ini menjadi Raja Wali. Hamba ingin menyusul istri hamba ke Kahyangan ya Tuhan.
1: Doa Sidang Belawan terkabul. Ayam jantannya pun berubah menjadi seekor burung Raja Wali Raksasa. Ia lalu mengikatkan tubuhnya pada Raja Wali itu dengan rambut yang pernah ditemukan di sungai agar tidak terjatuh saat Raja Wali itu membawanya terbang ke Kahyangan. Namun ketika ia melewati lautan api itu, belitan rambut terbakar satu persatu hingga ia pun terjatuh dan terbakar api. Melihat kejadian itu, Raja Wali segera terbang mencari pertolongan. Akhirnya, Raja Wali menemukan seorang tua bertongkat di tepi pantai. Orang tua sakti itu pun memerintahkan Raja Wali mencari 7 batang lidi daun kelapa hijau dan 7 tangkai ketan hitam. Setelah kedua jenis benda itu didapatkan, orang tua itu segera membakarnya lalu berdoa. Permohonan orang tua itu terkabulkan. Sidang Belawan pun kembali. Setelah itu, lelaki tua sakti membakar 7 tangkai ketan hitam lalu kembali berdoa kepada Tuhan. Permohonan orang tua itu pun kembali dikabulkan oleh Tuhan. Maka seketika itu pula tubuh Sidang Belawan menghilang. Tiba-tiba muncul di Kahyangan berhadapan dengan 7 bidadari cantik dengan wajah dan gaya yang serupa. Sidang Belawan pun bingung mengenali istrinya di antara 7 bidadari tersebut.
3: Hai Sidang Belawan, jika ingin mendapatkan istrimu, engkau harus melalui 3 ujian dari kami.
2: Hamba siap menerima ujian itu bidadari, asalkan hamba bisa membawa istri dan anak hamba kembali ke bumi.
1: 7 bidadari itu pun kemudian menghidangkan 3 jenis makanan untuk Sidang Belawan yang salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah memilih, maka tamatlah riwayatnya. Ketika ia hendak memilih salah satu dari makanan itu, ia didahului oleh seekor kucing. Ternyata, kucing itu menyantap makanan yang beracun hingga akhirnya tewas. Maka, selamatlah Sidang Belawan dan ia pun dianggap lulus ujian pertama. Ujian kedua yang harus dilalui Sidang Belawan adalah mengisi bak kosong yang berlubang. Ia segera ke sungai mengambil air untuk mengisi bak tersebut. Namun, pekerjaan sia-sia karena setiap kali diisi, bak itu kembali kosong. Ketika ia mulai putus asa, tiba-tiba segerombolan belut datang menolongnya. Belut-belut tersebut menggosok-gosokkan badannya pada lubang bak itu hingga lendirnya menutupi. Akhirnya, Sidang Belawan pun berhasil mengisi bak itu dengan air hingga penuh.
3: Sidang Belawan, engkau dinyatakan lulus ujian kedua. Sebagai ujian terakhir, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini istrimu.
1: Sidang Belawan pun bingung untuk memilih di antara 7 bidadari yang serupa itu. Di tengah-tengah kebingungannya, datang seekor kunang-kunang. Kunang-kunang itu kemudian terbang dan hinggap di sanggul bidadari yang berdiri paling ujung kiri. Tanpa ragu-ragu lagi, Sidang Belawan pun segera mendekapnya.
2: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda berjanji tidak akan ingkar janji lagi kepada Dinda.
0: Iya, Kanda. Dinda pun berjanji akan hidup bersama Kanda.
1: Sementara itu, keenam bidadari lainnya mendekati Sidang Belawan.
3: Kamu lulus ujian, Sidang Belawan. Bawalah istrimu ke bumi.
2: Terima kasih, wahai para bidadari.
1: Akhirnya, Sidang Belawan memboyong istri dan anaknya ke bumi. Para warga pun menyambut gembira kedatangan mereka. Sejak itu, Sidang Belawan hidup bahagia bersama anak, istri, dan ibunya. Demikian cerita Sidang Belawan dari Lampung. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah suka mengingkari janji sebagaimana yang ditunjukkan sikap dan perilaku Sidang Belawan yang mengingkari janji istrinya adalah sikap yang tidak baik. Akibatnya, sang istri pun pergi meninggalkannya. Untungnya, Sidang Belawan memiliki sifat tidak mudah putus asa. Berkat perjuangannya, ia berhasil mendapatkan istrinya kembali. Demikian cerita kisah legenda Sidang Belawan. Didukung oleh Delvin, Ning Surya, dan Novita. Produser Wita Herlina. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.
4: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
5: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
4: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
5: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
4: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
5: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
4: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
5: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
4: Oh, tetap ngalir ya Bu?

0: cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Nah, ajo da kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira budak amalam api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nyaka sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi. Bantu kau niku.
1: Iyo, bantu mak bangi we jemaah tetangga masa kau mau bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Tancep.
1: Lau ya.
2: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
2: Agalan yang ngabeli kau kajong kok?
1: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
2: Iya
1: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu riba.
2: Jatuh bah. Hei mbak tahu

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hitung ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kida. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas lo, nanti kamu saya adukan lo sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Woi Uti, ini danau pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngasuh tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: kampung di sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang panggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
4: Kita lo beautiful.
5: Oh no.
3: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedang Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedang Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
6: Hei, putri-putri kayangan.
7: Hai juga, Om.
6: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedang Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, Ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
6: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hei, Muto, tabanggo!
0: Hus, asalimohua buyoti.

Akhirnya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada. Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Angga. Ope no mau putih tulalo, asal dibilang mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayah.

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.

0: Empu, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Empu. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Wonubonga motadia, bopohulia to ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanu

yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.

0: besar serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
1: Kalau begitu silakan kau buktikan.
0: Bye bye.

0: Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: So sweet.
4: Seka uneng.

0: putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya. Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, Japo data Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.

air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidah Lawa tertekun dan gelisah.

0: terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu alo DP cerita. Iya, dia Semanggoro. Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Gak nanti di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
1: Alah, mana nih Uti?
2: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga,
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liya mone nambi pagi sa kulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalkani. Nga ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupay weh, bangok mone. Nga kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nya sama aku gigi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngaku nendang-dang nesa. Dia ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mangedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
3: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangaho ke tetangga jaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyuh-yuyuh mu. Yuyuh batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mabaki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokoknya mengadu si baki, ni sengepok ku yuyuh jika mak ni ku.
3: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandunya sah.
2: Lah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok ke nyuyuhmu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mone duwai balak. Api-api, banang ke banjak sapa sekena. Mawat ke jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok ke nyuyuh duwai balak.
3: Kau usah ciriwit bangukmu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
2: Aca bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke duai balak maklau kena kam banjir kena kam dos kena
3: pusing wak tetangga ku jangan tu kita benda ku tok ku di jangan yuyuh nyanyi ku puas hati
2: ku cuman aku tak lagi yuyuh menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak magang liat

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Emina Mogi, pendengar Perompet RRI Bandar Lampung. Baru saja kita dengarkan bersama sandiwara radio ya. Dan saat ini kami hadirkan lagu-lagu Sunda ke ruang dengar Anda, menemani Anda hingga petang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kami sampaikan informasi ya. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu dengan judul Portrait Manehna, dinyanyikan oleh Sinden En Ratnaningsih.

0: you know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Eh, Dir. Apa kau bikin?
5: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
4: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
5: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
4: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
5: Lalu apa urusannya dengan saya?
4: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
5: Heh, begitu kah?
4: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
5: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah, Mi, makan ikan.
6: Syukurin dia jatuh ke pahit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
7: Dek, ayo kita duduk dulu.
6: Ayo.
7: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
6: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
7: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
8: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
2: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
4: Aduh, Ibu, biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
2: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
4: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
2: Biarin aja, kan
5: Bro,
2: listrik Bapak.
5: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih, Jo?
5: Oh iya, cakep ya.
6: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
6: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
6: Iya, Mbak. Euis.
5: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun, abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Prompat FM, suara budaya Lampung.

Ya, minamogi pendengar Pompa TRI Ban Lampung masih dengan lagu-lagu Sunda kami dekan ke ruang dengar Anda ya. Kami sampaikan informasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menginstruksikan pengalihan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring bagi sekolah-sekolah yang terdampak parah oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring, kata Mendikdasmen dalam konferensi pers pembaruan informasi layanan pendidikan pasca erupsi Krakatau yang digelar secara daring di Jakarta pada hari Minggu. Abdul Mukti juga menyebutkan skema pembelajaran jarak jauh tersebut difokuskan pada jumlah wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kabupaten Serang di Banten serta Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung dan Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Bagi daerah yang paparannya dinilai masih aman untuk menggelar pembelajaran tatap muka, Mukti mewajibkan penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang sangat ketat. Pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu jendela, dan kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid ujarnya. Mendikdasmen juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan durasi jam belajar sehingga tidak harus berjalan penuh seperti pada kondisi normal.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelumnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Nih, kantong plastik, ambil.
7: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
8: Aduh, dok, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh DP nama tasica.
9: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
10: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
8: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo DP nama intas cerewet.
11: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kretas le.
12: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
13: Betapa kayaknya Indonesia.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
5: Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
6: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
5: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
6: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
5: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
6: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
7: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minamogi masih kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya tentunya. Di kesempatan Demingani Shinji. Ya, kami akan membahas tentang update dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ya, 6 September 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, minamogi BMKG terus memantau sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau melalui citra satelit Himawan 9 serta dampaknya terhadap aktivitas penerbangan ya. Nah, jadi teridentifikasi ada dua klaster utama debu vulkanik. Yang pertama hingga 15.000 kaki bergerak ke arah timur laut hingga barat laut. Kemudian hingga 50.000 kaki bergerak ke arah barat daya dan barat laut. Nah, kemudian terdapat sekitar 53 sigmet yang telah diterbitkan dalam sejumlah bandara melakukan penyesuaian operasional. Status operasional bandara sekitar Gunung Anak Krakatau 6 September 2026 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat ya, khususnya di sekitar pesisir Selat Sunda ya, dihimbau tetap waspada, tidak panik serta mengikuti informasi dari sumber resmi. Ya, itulah update terbaru ya dari BMKG ya, tentang dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam
4: Mat,
3: kata.
4: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
4: Pecahan beling, buat apa, Mat?
5: Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
7: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batubara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja
3: istimewa. Pak, Bu, memberi sekah, Pak Jud.
4: Ada warnanya nggak, Pak?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
8: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
7: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
8: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
7: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
8: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
7: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
8: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
9: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
10: Rompa FM, suara budaya Lampung.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
6: Loh, ini untuk apa ya?
5: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
7: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir

0: Ya, Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit ya. Barusan saja kita dengarkan bersama lagu-lagu Sunda ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu dari Lampung ya, dalam program acara Launi Debingi Kani.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
4: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
8: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
9: Wah, Ma, sayurannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
10: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa hidangkan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindah Muwagi, di manapun Pindah Muwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini, ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Sabaran, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa, ini kita harus benar-benar jalan gitu. Makanya harus butuh saran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete gitu, jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, wang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulimahana ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya gitu. Jadi benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan tuh kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong, jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: support banyak sekali ya. Kita juga disupport dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, karena di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu untuk ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ya tuh gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Itu prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: FM Suara Budaya Lampung.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian.

0: mau nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cuk?
0: Buset, nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cuk. Maksudnya, Nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali, nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya zebra cross.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
4: Adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

saja. Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Lagu-lagu dangdut lamung ya, kedua kami sama Jamu kesempatan dipinggir di Shinji dan saat ini waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Yang Mina Mogi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto mengatakan ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan di Lampung dan Banten yang terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan, kata Suharyanto dalam konferensi pers situasi dan kondisi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau secara daring di Jakarta pada hari Minggu. 3 kabupaten dan 15 kecamatan itu adalah Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Kecamatan Undul Pidada, Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bekoni, Kecamatan Sidomulyo, dan Kecamatan Ketibung. Kemudian Kabupaten Pandeglang, Banten meliputi Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Jiput. Selanjutnya Kabupaten Tanggamus meliputi Kecamatan Pematang Sawah, Kecamatan Cukubala, Kecamatan Semaka, dan Kecamatan Kotagung. Suharyanto menyebut hingga saat ini belum ada korban jiwa akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk situasi di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung terpapar abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, minum mungkin itu informasi ya. BNPB ya mengatakan 15 kecamatan di Lampung dan Banten terdampak erupsi Anak Krakatau. Baiklah, selanjutnya Gamlingson Paya, lagu-lagu.

0: jambu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
2: Ngingak

nunggu, kenyit diengok luwon. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Digerebek.
1: Emang kenapa?
0: Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Buih.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Berbeda tanpa bermusuhan, beragam tanpa terpecah, dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna, Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak.
3: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ina mungkin dekat jasmi ini antai japai pejamagam di sepanjang kali Sinji. Gambo bisa guna putung kembali cuma pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian Ina mungkin dekat jasmi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pura Pairi di Bandar Lampung mengucapkan selamat dipingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Mahayu mina muakin dengan ca saunyini di Papun jenganan kuti sinjela programa pa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung Kani Sinji Senin 7 September 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muahi dai kanca sunyini di papun cenganan kuti. Api kabah? Kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat, remuni aman ya. Minak muahi di pagi hani sinji di hani Senin tanggal 7 September 2026 program apa RRI Bandar Lampung kembali mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz ya. Dan minak muahi tentunya di sepanjang pagi kani sinji anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat sikam kado siapkan acara saya dapat minak muahi tutupnya di sepanjang pagi kani sinji ya. Dan kam awali jama mutiara pagi di kesempatan pagi kani sinji. Dan selepas mutiara pagi moloh luo jema Propa FM minak muaki di 88,5 MHz gue nengiskon lagu-lagu bangi anja seluruh daerah di Nusantara dalam helauni pagi hani ya. Saya berlangsung anja pukul 6 toga pukul siwa waktu Indonesia Barat. Dan setelah wakca jam siwa minak muaki murni daco nutukan kayak murni gabung di acara nemu nyimah melalui line telepon ataupun juga WhatsApp. Saya berlangsung toga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan Ekam di pagi kani sinji minak muaki berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia kek muni Tommy di meja operator. Saya mengawali jumpa Ekam di pagi kani sinji anjak pukul 5 toga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pagi kedah minak muaki semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gue nutuki acara mutiara pagi semakung Ekam hagamotokopai lagu-lagu islami.

0: gitu deh, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh, begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Laros kan nana? Caknya ducak kene, makcik. Saya tahu lenya awe itu daya awe itu dayo.
2: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yuk. Mau danya ke gogoniku kerja di luar apa 2 tahun ha lupa bahasa lepung ino segelak ni lepung titok melayu mak ketihu sa
0: please no ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
3: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi menggunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda ya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino.

atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal

0: Baik, minat muakin naikkan jasa unyini di Papun Cengan Akuti. Saat ini kami bergabung Metro 1 RRI Bandak Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Hussein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Senin 7 September 2026 yang akan membahas tema tentang bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah. Anda dapat menelpon line telepon kami nanti jika ingin bertanya kepada Ustaz lewat line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustaz Haji Yulianto, SEMPDI dari IKDI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, segar.
1: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini temanya bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah ini Ustaz ya. Oke, baik. Kalau begitu pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, sekali lagi line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto, SEMPDI. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala aidan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَن إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ أَنْ سَبِيلِي وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِهُ أَنِّي وَلَوْ آيَةٌ. قَالَ رَسُولُ أَيْضًا يَا عَلِي لَأَيَّ كَتَبَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa anna ala dzalika minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman, dan alhamdulillah kita hari ini diberikan berbagai kebaikan-kebaikan dan bisa melaksanakan salah satu program kebaikan adalah senantiasa kita mengikuti acara Mutiara Pagi di RRI yang sama-sama kita cintai. Dan mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya yang akan nanti. Allahumma amin. Para pendengar di mana pun ada, sengaja saya sampaikan kaitan tema bagaimana untuk mewarisi nilai-nilai perjuangan dalam dakwah. Kalau dalam satu pekan atau 10 hari yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana mewarisi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Hari ini bagaimana kita mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah. Tentu perjuangan dakwah yang dahulu pertama dirintis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan sampailah akhirnya Islam ini di berbagai penjuru dunia tersebar, termasuk wilayah yang jauh dari tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal menyampaikan dakwah di Mekah dan Madinah, dan sampailah di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di antaranya adalah di Indonesia yang cukup jauh. Kalau sekarang saja menggunakan pesawat itu paling enggak 9 jam. Bagaimana dahulu yang belum ada pesawat, yang semuanya menggunakan jalur laut. Maka kita mestinya membentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah bagaimana mewarisi nilai perjuangan dalam dakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam itu berkembang itu karena memang orang-orang yang sudah mengenal Islam dahulu itu juga menyampaikan kepada orang-orang yang belakangan, orang-orang yang belum mengenal Islam dengan baik. Maka disitulah ada perjuangan untuk menyampaikan kalimat dakwah. Nah, kalau ketika kita ini tidak memiliki kepedulian bagaimana dakwah ini berkembang, dakwah ini terus sampai kepada orang-orang yang sekitar kita, maka bagaimana nanti akan berkembangnya Islam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau saya ambil pendapat dari apa yang pernah disampaikan oleh pimpinan MPR RI ya, sekitar tahun yang lalu ya, itu dirilis dari Institut Ilmu Al-Quran. Ternyata bangsa Indonesia ini yang mayoritasnya Islam itu ada 72,25% bangsa kita Indonesia ini itu belum bisa baca Quran. Bayangkan, 72,25% bangsa Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, ini mesti harus ada orang-orang yang senantiasa tampil untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah. Sehingga kita mewarisi yang namanya memperjuangkan, menyampaikan kalimat-kalimat Allah SWT di tengah-tengah masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah disampaikan kaitan dengan betapa pentingnya kita ini menyampaikan kepada yang lain. Ada satu hadis Rasulullah tadi yang saya sampaikan, bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Ali, ya Ali, seandainya dengan upayamu, dengan jerih payahmu, dengan nasihatmu, ajakanmu, dakwahmu, seseorang laki-laki itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT, maka itu nilainya lebih baik daripada apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Bayangkan, itulah makanya sampainya Islam ke tengah-tengah kita ini, karena orang-orang yang dahulu, yang mengenal Islam lebih dahulu, yang sudah merasakan nikmatnya Islam lebih dahulu, mereka juga ingin menyampaikan kepada yang lain-lain. Gitu. Dalam ayat Quran surat Fusilat juga dikatakan oleh Allah SWT, ya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan mana lagi yang terbaik dibanding dengan qawla mimman da'a ila Allah, dibanding dengan yang namanya qawla mimman da'a ila Allah, perkataannya yang senantiasa mengajak kepada Allah SWT. Ahsan itu maksudnya yang terbaik. Yang lebih baik lagi dia itu enggak ada lagi. Wa amila sholihah, dan senantiasa beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita memperbaiki diri kita, tapi juga bagaimana orang-orang sekitar kita. Bahkan dalam surat yang pendek yang senantiasa hampir semua kita kaum muslim itu hafal, surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia ini umumnya akan menjadi perugi semuanya, orang-orang rugi semuanya, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian beriman, beramal soleh, dan melakukan yang namanya tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah kalau kita pengin untuk untuk mendapatkan keberuntungan, maka insya Allah kita tidak cukup hanya diri kita jadi orang soleh, orang baik, tapi juga bagaimana mensolehkan orang-orang yang lainnya. Saya kira ini sebagai pengantar kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang juga terlibat, ya, ikut andil bagaimana untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah yang dahulu pernah dirintis oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasul yang begitu banyaknya, sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama kita, sampai termasuk di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mewarisi nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan menjadi hamba-hambanya yang insya Allah menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan langsung saja kami akan buka line telepon 0721269720. Ataupun Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita akan menelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, ternyata belum terdengar suaranya karena sistem di kaminya belum on suaranya. Oke. Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apin ya, Sandipuro?
3: Ya, ramah selalu sehat Kang Ardi ya.
1: Sehat insyaallah. Amin. Oke, silakan bertanya kepada Ustaz Apin.
3: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Alfi, sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat ya Pak Ustaz ya.
2: Amin, amin, alhamdulillah, bahagia.
3: Ini masalah siar Islam juga, nilai-nilai memperjuangkan siar Islam. Pertanyaan gini Pak Ustaz, ya. Kita kenal Pak Ustaz seorang alim ulama atau Ustaz yang besar, Kiai Haji Zainuddin Amjad Pak Ustaz, dan juga Bung Haji Roma Irama. Dia lagu-lagunya tentang siar Islam, contohnya keramat dan juga perjuangan-perjuangan yang lainnya. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz, kita hidup juga berjuang Pak Ustaz, beribadah ibaratnya supaya mendapatkan pahala nanti di akhirat. Pertanyaan saya Pak Ustaz, terus bagaimana kalau kita udah berjuang dan terus berjuang sebagai ibaratnya sebagai umat Islam ini kan ada hidup dan ada kematian Pak Ustaz. Finishnya kita meninggal. Terus bagaimana Pak Ustaz? Ibaratnya kalau kita mempertahankan hidup tapi demi hidup bukan akhirat Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kengerti sehat selalu sekali udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Oke Mas Afin. Jadi memang memperjuangkan agama Allah ini, ya saat ketika kita masih hidup bukan sudah meninggal. Nah, ketika kita memperjuangkan agama Allah sekarang ini, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, dan semua kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya satu kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar kita ini. Rasulullah sudah menyampaikan banyak tuh hadisnya tuh. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, bahkan sampai yang pedes itu kan lagi kulih hak wal kana muron, sampaikan yang hak walaupun itu pahit dan seterusnya itu. Dan tadi hadis yang di awal sudah sampaikan bagaimana kalau seseorang itu saja, satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah, itu nilai pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu bahasa kita tuh kira-kira kendaraan yang terbaik lah. Apa sekarang misalnya, mungkin kalau di lingkungan kita yang terbaik itu adalah Alphard, mungkin lebih baik dari itu. Seseorang jadi orang baik, dapat hidayah Allah SWT, itu nilai pahalanya lebih baik dari itu. Gitu. Maka janganlah kita hanya berpikir bagaimana sekedar kehidupan dunia ini saja. Kita semestinya mewarisi nilai perjuangan dakwah Rasul, di mana kalau kita ini menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat Allah SWT, misalnya yang paling gampang saja bagaimana kita ini mengajarkan nilai-nilai Quran. Dari mulai orang yang belum mengimani Quran, kemudian belum bisa baca Quran, diajarkan bagaimana bisa baca Quran, makna-maknanya, sehingga bisa jadi pedoman kehidupan kita. Maka itu insya Allah nilainya lebih baik daripada dunia seisinya, ataupun di dalam ayat apa hadis yang lain, itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan yang terbaik waktu itu. Oleh karena itu, mari kita sebagai hamba-hamba yang beriman, kalau kita ini di dalam diri kita sudah terpatri bahwa hidup kita harus memperjuangkan nilai-nilai perjuangan Rasulullah, apakah melalui organisasi massa yang begitu banyak, ya, apakah melalui Muhammadiyah, melalui Nahdlatul Ulama, melalui Al-Wasliyah, mungkin termasuk kalau saya ini melalui IKD, ada lagi melalui Dewan Dakwah, melalui Mubalik Islam, Gerakan Mubalik Islam, dan sekian banyak itu, ya. Atau mungkin sesuai dengan profesi kita, kalau kawan-kawan kita di Kemenag itu ada menjadi penyuluh agama di masing-masing kelurahan, dan semuanya ada nilai perjuangan dakwahnya insya Allah gitu ya. Dan kita ini memperjuangkan ini ada saatnya nanti akhir kehidupan kita. Kapan itu? Saat ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Taala. Nah, mestinya sebaiknya kita ini dalam memperjuangkan dakwah ini tidak hanya diri kita. Kita punya penerusnya, punya kader lah. Kalau punya yang namanya yang melanjutkan, kalau andaikan kita sudah tidak lagi bisa menyampaikan dakwah, mungkin berbagai hal, insyaallah. Atau mungkin saatnya ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu masih terus berlangsung dan kita nilainya juga pahalanya akan terus mengalir berlipat-lipat terus itu. Ketika kita ini menyampaikan kalimat-kalimat dakwah dan kita ini punya pelanjutnya, maka dia juga dapat pahala, orang yang melakukan pahala, kita pun juga masih mendapatkannya. Man sunnatan hasanatan. Nah itu, siapa yang berbuat satu jalan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan nilai pahalanya sebagaimana orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang melakukan amal, dan kita sebagai perintisnya juga mendapatkannya. Maka Kanjeng Nabi itu luar biasa pahalanya itu. Kalau di zaman Rasulullah aja, sahabat Rasulullah yang ketemu Rasulullah itu 125.000 sahabat. Nah, kalau sekarang sudah berapa miliar, maka Rasulullah itu akan senantiasa dapat pahala yang luar biasa. Maka kita pun sampai diwajibkan untuk senantiasa untuk bersolat Nabi itu. Saya kira demikian, Mas Alvin ya.
1: Baik, terima kasih. Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya 267.20. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur ini ya.
1: Ahmad Irwan.
4: Iya, Ahmad Irwan Bandung Timur ya.
1: Di Bandung, Bapak. Ini dengerin kita lewat apa?
4: Lewat radio digital bisa, radio online bisa,
1: cara
4: online streaming digital kan bisa juga itu.
1: Baik, maksudnya. Terima kasih Bapak ya.
4: Yang penting ada kuota aja.
1: Betul sekali ya. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz Bapak.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya buat Pak Ustadz Guru Angkasa dari Bandar Lampung. Ya, dari saya Ahmad Irwan di sini ya. Ini Pak, dua hal yang saya tanyakan tadi tentang masalah dakwah itu kan. Ya, kadang-kadang saya suka begini Pak ya. Kalau misalnya bertamu ke rumah orang misalkan ya. Nah, kadang-kadang ngasih rumah orang kan tidak yuk, tapi dengan cara sholat dulu biar mereka misalkan ngejar sholat, biar saya akan dia mengikuti, atau misalkan dikunjung ke rumah anak misalkan kan. Saya lebih dulu saya sholat di rumah anak untuk mencari sahabat penantu saya. Ya sebetulnya kan seperti negara kan seperti itu dakwah. Termasuk kalau dakwah berbicara kan ngomong aja bisa kan sebetulnya. Jadi lebih efektif kan dakwah lewat bukan lewat kalau saya kan seperti itu, pada baik teman sama pun juga itu termasuk dakwah juga misalkan seperti itu. Kemudian setelah Pak ini mungkin sedikit luar tema ya, Pak. Serang kan ada hubul wathon minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Kok bukan dirusak? Sekarang kan begini, terjadi musibah apapun juga karena akibat ulah manusia. Maka tidak salah kalau aku mengatakan sesungguhnya kerusakan darat atau bukan akibat ulah manusia. Manusia seperti apa? Bukan manusia seperti saya yang punya kekuatan, Pak. Itu yang merusak alam itulah, punya kuat jabatan, kuat ekonomi sebagainya. Mungkin ke depannya Bapak lebih tahu bagaimana alam sekarang lagi musibah kebakaran, musibah banjir, musibah hujan dan sebagainya, itu akibat ulah manusia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Terima kasih Pak, luar biasa pertanyaannya ini ya. Ada dua ya. Hmm. Ya, bisa sampai jam 6 nih Pak. Terima kasih.
1: Panjang Ustaz,
2: yang pertama, ya. Yang pertama, dakwah ini kan bisa dengan bilhal, dengan bilkaul, ya. Dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak. Ya, tadi itu dia berkunjung tempat anaknya, mungkin anaknya belum bagus lah untuk bagaimana praktek-praktek Islam yang paling gampang, bagaimana ketika sholat kok dia belum segera untuk sholat, mungkin perlu ada sindir-sindir dan seterusnya gitu. Ayo kita sholat dulu. Itu harusnya mestinya sebagai anak mantu malu itu kalau sampai mertuanya seperti ngomong itu. Tapi itulah, jadi Rasulullah SAW banyak mencontohkan juga dakwah dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang terbaik. Tidak banyak ngomong Rasulullah. Makanya begitu banyak orang-orang Muslim itu akhirnya masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan sampai orang Yahudi di Madinah itu dijelaskan, seorang Yahudi dia tentu belum iman, ya, kerjaannya ngolok-ngolok Rasulullah itu gila, Rasulullah itu begini, jangan diikuti dan seterusnya. Tapi setiap hari Rasulullah senantiasa memberikan makanan, menyuapi orang tersebut, kasih susu dan seterusnya setiap hari. Suatu ketika orang yang diolok-olok yang tersebut ternyata enggak datang lagi. Nah ternyata terdengar bahwa itu yang ngasih makan setiap hari itu adalah itu Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW yang sekarang sudah tiada lagi, sudah meninggal, dan saya sebagai pelanjutnya gitu. Barulah setelah itu baru wanita tersebut masuk Islam. Itu kan karena akhlaknya Rasulullah. Nah Rasulullah sabar dengan diomongin seperti itu. Makanya kalau kita ini kayaknya belum ada apa-apanya, tapi paling enggak ini sebagai sebuah pelajaran buat kita lah ya. Kita memang harus melakukan semampu yang kita lakukan. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana hari ini mestinya kita semampu yang bisa kita lakukan, ya kita sampaikan. Dan ini juga tidak salahnya kita aja nih, mungkin salah juga selama ini kita mendiamkan orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah ini kan kalau kaitannya dengan hancurnya negeri kita ini, itu kan apabila Allah SWT hendak menghancurkan satu negeri, itu dijelaskan juga ya, maka Allah perintahkan orang-orang penggedek-penggedek di negeri tersebut, ya, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang punya uang, orang punya jabatan, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ternyata mereka tidak melakukannya, maka akhirnya Allah SWT akan hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Ada yang namanya banjir, ada yang namanya bencana tsunami, ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya gunung meletus. Hari ini kita sudah mendapatkan peringatan, ini sinyalnya nih, yang namanya Krakatau juga sudah erupsi, dan ini semuanya berapa banyak ini yang terkena yang namanya efek dari erupsi ini kan. Kalau di wilayah Sumatera, Riau sana, Jambi sama Palembang sana, Sumatera Selatan, plus Kalimantan semuanya itu yang namanya bencana asap, dan itu luar biasa. Belum lagi yang namanya gempa bumi yang ada di Flores dan seterusnya. Dan ini mestinya harus sebagai tanda-tanda bahwa kita ini nggak boleh untuk mendiamkan. Kalau orang melakukan kerusakan, ya kita harus tampil di situ lah. Itu makanya ada misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan cara hikmah tadi itu, dan wal mawdhatil hasanah. Kalau kaitannya dengan penguasa, memang harus disampaikan juga bahwa yang namanya orang-orang berkuasa itu kalau kita tidak melakukannya kebaikan-kebaikan melalui yang namanya kata-kata kita, maka ya akhirnya bisa seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan, kalau kita punya yang namanya kuasa, ya kita dengan kuasa kita, dengan tanda tangan kita, dan seterusnya itu. Kalau seperti yang negeri kita ini, Pak Prabowo kan sebenarnya itu, kalau memang ini gara-gara karena kerusakan para konglomerat, ya cabut izinnya. selesai. Tapi kan kadang-kadang itu tadi jeruk makan jeruk itu yang repot itu ya. Nah oleh karena itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau Anda melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, maksudnya apa, dengan kuasa Anda. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itulah selama-lamanya iman. Nah, kita ini berdakwah ini tidak semuanya harus dengan menjadi penceramah, Pak. Dakwah itu kan banyak, cukup ragamnya ya. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui pengajaran tadi. Kalau saya kan mengajarkan Quran kepada orang-orang yang memang belum bisa kutah. Itu saya tekuni. Saya sudah berapa? Lebih dari 30-an tahun ya. Bahkan sejak dari mahasiswa saya sudah melakukannya itu. Insya Allah sampai saya dicabut oleh Allah SWT akan saya lakukan itu semuanya. Dan sudah menyiapkan bagaimana generasi-generasi yang berikutnya. Karena jangan sampai nanti apa-apa yang sudah kita nampak tilasi perjalanan perjuangan dakwah ini berhenti karena tidak ada penerusnya. Saya kira gitu Pak ya, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Itu Mas Ardi.
1: Iya, baik, terima kasih Ustaz. Dan ini kemungkinan penelpon kita coba kita angkat lagi. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Muhsin di Lampung Tengah.
1: Muhsin di Lampung Tengah. Silakan bertanya kepada Ustaz.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhsin.
5: Terima kasih. Dengan setelah mendengarkan beberapa keterangan dari Pak Ustadz di atas yang berkaitan dengan adanya dakwah, saya jadi mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya yang namanya dakwah. Tapi bagi saya pribadi tidak ada kemampuan. Yang dapat saya lakukan hanya saya ambil dari yang paling rendah, yaitu pertama saya mendakwahi diri sendiri, kemudian mendakwahi keluarga dan seterusnya. Nah di sini paling tinggi kemampuan saya hanya sampai kepada mendakwahi keluarga. Ini telah saya lakukan menurut kemampuan saya kepada terutama umpamanya anak dan cucu. Di situ sudah saya lakukan, tapi hasilnya belum memuaskan. Bahkan boleh dikatakan semenjak saya lakukan usaha-usaha tersebut, ternyata seperti terutama anak ini belum juga boleh dikatakan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh ayahnya seperti saya pribadi. Nah, yang saya maksud, pertanyaan saya, sudahkah saya ini termasuk golongan orang-orang yang menggugurkan kewajiban berdakwah, yaitu terutama kepada keluarga, seperti yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfusakum wa ahlikum nar," ataukah belum? Jadi saya pribadi masih merasa berkesalahan gitu. Karena belum ada hasil yang saya maksudkan terhadap keluarga terutama. Itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Terus ya Mas Abdi ya. Ya oke ya. Ya terima kasih Pak Muhsin. Jadi kalau kita ini dakwah itu kan ada tahapan-tahapan dakwah. Nah kita ini mestinya memang melakukan perbaikan diri dulu Pak. Perbaiki diri dulu kita, kemudian kalau kita sudah berkeluarga berarti kan keluarga kita. Keluarga itu bisa anak kita, istri kita. Kalau di situ ada pembantu, mungkin pembantu kita. Keluarga itu bisa yang ke kanan, ke samping, ke atas, bawah. Ada kalau yang ke atas ke orang tua kita, mungkin ada lagi yang namanya mbah kita, pakde kita, paman kita, samping kan. Dan semuanya, dan itu namanya keluarga. Bukan hanya keluarga dalam arti inti kita, istri kita, anak kita, enggak. Tapi kan termasuk itu paman-paman. Maka Rasulullah itu tidak selesai setelah anaknya, selesai setelah Khadijah, selesai setelah Ali sebagai sepupunya yang sekaligus sebagai anak angkatnya Rasulullah. Tidak selesai setelah Zaid bin Harithah, tapi terus gitu ya. Termasuk akhirnya puncaknya adalah kepada para pamannya itu Abu Lahab, yang sampai akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu keluarga ini kan sebagai cermin kita. Akan dilihat orang seperti apa sih keluarganya. Maka disitulah Pak, bagaimana kita berdakwah ini juga yang terdekat dahulu itu diselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, ya sudah untuk ke tahap yang lainnya. Memang kalau misalkan yang sudah kita lakukan sudah maksimal usaha dakwah kita, keluarga itu sudah, ternyata hasilnya itu bukan kita Pak. Bukan kita yang bisa merubah itu Pak. Ya kita kan juga harus ada doa, harus ada upaya, ada omongan, semuanya contoh-contoh baik dan seterusnya. Itu adalah tanggung jawab kita. Masalah hasilnya seperti apa? Itu urusan Allah SWT. Surat Yasin itu dijelaskan, wa ma alaina illal balagul mubin. Ya kita tugas kita menyampaikan. Walaupun bukan hanya sedar orang yang terdekat, tapi sampai sampai yang jauh ya. Wajah Aksal Madinah, itu surat Yasin juga ya. Wajah Aksal Madinah, dan mereka tuh datang dengan kepayahan tempat yang jauh, yas'a, dengan perjuangan yang luar biasa. Itulah makanya sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya meninggalnya pada di Mekah dan di Madinah. Bahkan kalau yang saya dapatkan itu dari orang-orang muslim 125 ribu waktu itu sahabat-sahabat Rasul yang ternama itu tidak hanya meninggalnya di Mekah dan di Madinah, juga kemana-mana ke setel dunia ini, ada yang sampai ke Siprus, ada yang sampai ke Beijing, sampai semuanya. Mungkin jangan-jangan juga sampai ke negeri-negeri yang jauh ini. Gitu. Nah inilah makanya yang kita lakukan ada tahapan-tahapannya. Dan sekali lagi Pak, bukan sendiri Pak berdakwah ini, harus dengan orang-orang yang lain. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, mungkin kita, oh bisanya kita ngumpulkan orang, ya sudah tugasnya itu ngumpulkan. Nah, ada yang dengan uangnya, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya. Kalau bisa semuanya, dengan uangnya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, pikirannya, semuanya, nah itulah, itu yang terbaik. Sebagaimana contoh-contoh para sahabat-sahabat Rasul, diantaranya Abu Bakar, As-Siddiq, dan seterusnya. Saya kira ini Pak yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan semuanya ini memang upaya kita. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, urusan hasilnya Pak itu kita serahkan sama Allah SWT. Itu Mas
1: Abu. Iya. Baik Ustaz, dan ini waktu kita sudah habis, namun izin Ustaz ada satu pertanyaan terakhir di WhatsApp dan bisa langsung menjadi kesimpulan juga nanti ya. Assalamualaikum, ketika hidup di dunia kita lengkap dengan segala dosa, akhirnya sadar dengan kesalahan terus pasrah berserah diri kepada Allah. Apa semua ini ada harapan bisa diampuni segala dosa yang pernah dilakukan? Mohon bimbingannya dari Pak Sudarman.
2: Iya.
1: Gitu. Baik. Yeah, sekalian Allah, penutup Pak. Ya Ustaz ya. Silakan.
2: Oke. Okay, okay, ya. Okay. Terima kasih. Insya Allah. Manusia ini adalah sebagai namanya manusia anisian mal khata al insan mal khata anisian. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, tentu ada dosa dan seterusnya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah senantiasa beristighfar, mohon ampun Allah SWT, bertaubat dengan tobatan nasuha. Kenapa? Allah sendiri sudah menyatakan innallaha ghafurur rahim. Saya kira ini barangkali kebersamaan kita, dan mari semampu yang bisa kita lakukan untuk kita ambil bagian nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita wariskan, bukan hanya kita tapi juga suku dengan anak-anak kita, dan ini sifatnya berjamaah bersama-sama. Makanya kalau dalam surat Yusuf itu dikatakan kul hadi sabili adl ila Allah. Katakanlah inilah jalanku yang lurus, ya. Ala basirah. jalan yang lurus, yang jelas. Ana wa manita ba'ani, aku dan orang-orang yang mengkritikku. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Dan kita senantiasa mensucikan Allah SWT, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya. Sekecil apapun yang kita lakukan, tidak hanya sekedar memperbaiki diri kita, tapi kita naik dari tingkatan dari soleh kepada muslih. Soleh untuk diri kita, muslih untuk juga orang-orang setelah kita yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Bina Muakhi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah dilakukan daring selama 2 hari untuk mengantisipasi adanya abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di wilayah Provinsi Lampung. Hal tersebut dilaksanakan untuk mempertimbangkan aspek kesehatan bagi siswa sekolah akibat adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain itu, untuk seluruh kegiatan sekolah, terutama kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, termasuk olahraga dan upacara, semua dihentikan sementara. Adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berdampak bagi masyarakat. Seluruh informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dipantau serta diperbaharui secara berkala. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pengembangan UMKM, seni, serta budaya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bupati Bangka Tengah mengatakan kegiatan Sungai Selan Expo yang sukses digelar menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan seni untuk berkembang sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Pemerintah daerah memandang kegiatan berbasis masyarakat sebagai bagian penting dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, seni, serta budaya lokal. Setiap kecamatan memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kreatif dengan melibatkan masyarakat dan memberikan ruang kepada pelaku usaha lokal. Kegiatan seperti Sungai Selan Expo juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan kegiatan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk. Selain itu, ajang yang melibatkan berbagai unsur masyarakat tersebut juga menjadi sarana memperkuat persatuan dan kebersamaan warga di Kecamatan Sungai Selan. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu menak muakin daikan caso. Nyini di papun jangan kuti Amalia ngancai menak muaki di helauni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung toga pukul pitu waktu Indonesia Barat. Menak muaki tetap semangat ya, walaupun sudah hari kedua ya, di mana Provinsi Lampung ini berdampak dari yang namanya abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai.

Selamat pagi, Mina Muahi yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4 FM di 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital nih ya, yang bisa Mina Muahi unduh melalui handphone Mina Muahi ya. Untuk Mina Muahi yang barangkali sedang dalam perjalanan, semoga jalannya lancar dan gak ketemu drama pagi ya. Karena kita semua tahu gitu Mina Muahi, kalau pagi-pagi itu ada tiga hal nih yang paling menguji kesabaran. Apa coba? Macet, iya betul. Lampu merah, apalagi. Dan orang yang jalannya pelan tapi ngambil seluruh badan jalan. Nah, itu pasti bakal menguji kesabaran kita Mina Muahi ya di pagi hari. Tapi apapun kondisinya tetap santai dan yang pasti tetap utamakan keselamatan ya Mina Muahi. Dan pastinya juga harus selalu menjaga kesehatan juga Mina Muahi, itu yang paling penting untuk saat ini, terlebih karena hari ini sudah memasuki hari kedua ya Mina Muahi pasca sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau ya, yang erupsi pada tanggal 5 September 2026 ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah, dan di dalam rumah juga kalau seandainya memang masih terdapat debu-debu yang berterbangan gitu kan, karena debunya itu halus ya Mina Muahi, jadi kadang kan gak kerasa gitu. Jadi ada baiknya untuk tetap mengenakan masker di dalam rumah juga, karena kita gak pernah tahu gitu ya, ketika kita hirup mungkin di rumah kita bersih gitu, tapi yang namanya pergerakan debu itu kan dari embusan angin gitu ya Mina Muahi, siapa tahu masuk dari celah-celah yang ada di rumah gitu, ataupun juga ventilasi gitu kan, belum rapat ternyata kita tutupnya gitu. Nah, ada baiknya untuk mencegah begitu Mina Muahi ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengenakan masker dan selalu terapkan pola hidup bersih dan juga sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!

Gun Jema Propa FM di 88,5 MHz ya. Mina Muaki abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau ini tentunya menjadi perhatian ya Mina Muaki, dan salah satu langkah antisipasi dilakukan oleh salah satu pengelola tempat wisata yaitu Tabek Indah Mina Muaki, di mana pihak dari Tabek Indah mengatakan bahwa pihaknya ini mulai melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Dan sebagai informasi Mina Muaki, erupsi Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus siaga atau level 3 ini mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata dan perhotelan di Provinsi Lampung. Nah, salah satu langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau adalah dengan menyediakan masker secara gratis bagi para tamu yang menginap di Tabek Indah. Dan selain menyediakan masker, pihak hotel juga menambah tenaga serta jam kerja untuk membersihkan debu vulkanik yang menempel di sejumlah bangunan dan juga properti hotel. Erupsi Gunung Anak Krakatau juga mulai berdampak terhadap mobilitas menuju Lampung, seperti akses transportasi baik jalur penyeberangan maupun penerbangan ini menghadapi sejumlah kendala, dan menurutnya kondisi tersebut turut memicu pembatalan reservasi hotel dalam 2 hari terakhir. Walaupun kondisi seperti tersebut ya, seperti itu, dampaknya terhadap okupansi hotel hingga saat ini dinilai belum terlalu signifikan. Nah, kondisi transportasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Lampung. Dan bahkan penerbangan internasional rute Malaysia ini juga sempat melakukan return to base atau kembali ke bandara asal akibat kondisi yang dinilai tidak memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan. Nah, di sisi lain pengelola hotel kini menghadapi kendala dalam memperoleh masker. Pasokan masker mulai sulit ditemukan di sejumlah apotek dan juga toko swalayan di Bandar Lampung. Nah, ya Mina Muaki, masker ini mulai langka nih. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak hotel memesan masker secara daring dari luar daerah. Ia berharap aktivitas Gunung Anak Krakatau segera kembali membaik sehingga tidak memberikan dampak lebih luas terhadap sektor pariwisata, perhotelan maupun transportasi di Lampung ya. Iya, Mina Muaki, itu tadi ya informasi mengenai efek abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dan juga langkah antisipasi yang dilakukan yaitu dengan menyediakan masker bagi para pengunjung ya. Tetap jaga kesehatan Mina Muaki, dan tentunya juga selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu bu, tunggu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 7.
2: Mina muari abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kondisi ini mendorong Polres Pringsewu bersama jajaran Polsek turun langsung membagikan masker gratis kepada warga dan pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik, terutama gangguan pada saluran pernafasan dan mata. Pembagian masker dimulai sejak Sabtu malam 5 September 2026 di sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas masyarakat. Di antaranya lapangan Pekon Podomoro depan Mapolsek Pringsewu Kota, Mapolsek Gading Rejo, Mapolsek Sukoharjo, Pusat Kuliner Gruput di Simpang Pemda Pringsewu, hingga kawasan Pasar Pagelaran. Kepala Seksi Humas Polres Pringsewu mewakili Kapolres Pringsewu mengatakan, pembagian masker merupakan langkah awal untuk melindungi masyarakat dari dampak abu vulkanik, termasuk risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain membagikan masker, kepolisian mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak ada keperluan mendesak. Warga yang harus bepergian diminta menggunakan masker dan bila memungkinkan kacamata pelindung. Pengendara sepeda motor juga diimbau menggunakan helm dengan kaca tertutup. Langkah ini penting untuk melindungi mata sekaligus menjaga jarak pandang ketika abu vulkanik berterbangan di jalan. Masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak abu vulkanik di dalam rumah. Wadah penampungan air bersih dan bahan makanan perlu ditutup rapat agar tidak terpapar debu. Beranjak mit informasi Saibari, tim gabungan melakukan upaya mengatasi kebakaran lahan di kawasan Gunung Cikuray, Kecamatan Cikajang, dan kaki Gunung Guntur di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar tidak terus meluas merusak lingkungan dan pemukiman rumah penduduk. Kepala Seksi Humas Polres Garut mengatakan lokasi kebakaran lahan terjadi di 6 titik wilayah Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, yang awal mula diketahui terjadi kebakaran pada Sabtu siang. Selanjutnya kebakaran terjadi di kawasan kaki Gunung Cikuray, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Garut, dengan luas lahan yang masuk kawasan perhutani sekitar 5 hektar. Tim yang terlibat dari unsur kepolisian, TNI, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan unsur terkait lainnya itu berupaya memadamkan api secara skala prioritas di kawasan yang mendekati pemukiman rumah penduduk. Tim melakukan pemadaman di kawasan Gunung Guntur dengan cara manual menggunakan alat semprot portable dan penyekatan karena akses menuju lokasi tidak bisa dilintasi kendaraan pemadam kebakaran. Jelang Sabtu petang, api berhasil dikendalikan dan dipastikan tidak meluas mendekati pemukiman rumah penduduk. Meski begitu, pengawasan tetap dilakukan khawatir api muncul kembali. Demikian Wakca jam 7, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.